0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, jam ketiga, tiga suara masih lagi di sini. Sonic Dia dan juga Nazri.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami pada waktu inilah. Pagi-pagi. Pagi-pagi, bangun pagi. Terus hubungi sahabat saya bernama Sasa.
1: Sasa. Dengan macam kasar tu.
2: Semoga Dia dan juga Nazri akan menang untuk anugerah Seri Angkasa.
3: Alhamdulillah.
2: Memang betul, saya ada nama kawan nama Sasa.
1: Iyakah?
2: Ini Sasa bukan jenama dia, make up tu bukan.
1: Bukan eh?
2: Ada Sasa.
1: Yang dekat Times Square tu bukan eh?
2: Bukan. Dah buat kan?
1: Okey. Nazri.
3: Okey eh. Terima kasih daun keladi.
2: Allahuakbar.
3: InsyaAllah ada rezeki, kita kongsi lagi.
2: Macam nak habis siaran ni.
1: Okey, saya pula eh. Ada orang komen Sonic tu macam manja. Saya Dia Nawai, tolong aminkan aja.
2: Amin tau semua. Yang baca pula Amin Nur Azam.
1: Amin.
2: Allah dah susun dengan cantik.
3: Allahu
2: Akbar. Okey, baik. Ebeliana Dia.
1: Ada ke?
3: Apa mana dia?
1: Okey, mana jap saya buka. Saya cari Ebeliana.
2: Ada dibaca tau.
1: Ada. Belum baca dah tiba.
3: Ebi.
1: Okey, dia kata tajuk dia pantun dirahmati Sonic. Dalam kurungan dibaca.
2: Allahu Akbar.
1: Pantunnya berbunyi begini.
3: Apa tu?
1: Cantik seri tenun songket, benang emas lenggong tradisi.
3: Mana?
1: Sonic janji manis cupcake. Rahmat syukur anak kapit.
2: Halah. Ada lagi dia. Kemuliaan cahaya. Allahu Akbar.
3: Biana.
1: Macam tema raya dah. Okey, tajuk kedua pantun kemuliaan cahaya. Dan kurungan dibaca. Pantunnya berbunyi begini. Dia pandai nyanyi lagu. Nazri memetik buah durian. Sonic dapat terima cahaya. Niat hati Sonic jadi popular. Jauh je lah rima-rima.
2: Allahu Akbar.
3: Aduh, ya Allah tuanku, apakah dosa ku ya Allah.
1: Pembayang dia tu lain betul bunyi dia.
2: Allahu Akbar. Jadi kita doakan Ebeliana ni diberikan kesihatan yang terbaik dan juga sentiasa dalam lindungan.
1: Awak kan syuting dengan Pak Nek kan? Pak Nek kan ada jual SKP tu.
2: Ya, awak
3: kan. Tak boleh dah tu. Tak boleh kalau makan tu, tak boleh tu.
2: Kau tak ada dia kan, tak meriah
1: kita. Betul lah. Panjang umur dia.
2: Ya Allah.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih tau. Allahu Akbar.
1: Kemuliaan Fatur Rahman.
2: Allah. Ya Allah. Cupcake tu maksudnya manis.
1: Yelah.
2: Dia sisi berbeza tau. Bila dia tulis saya dah faham orang ni macam mana.
3: Tak, sebenarnya setiap perkataan dia maksud yang kita kena huraikan.
2: Kita sirat atau surat.
1: Rahmat syukur anak kapit tau. Dia naikkan anak kapit tau.
2: Sonic janji manis cupcake. Maksudnya cupcake tu semanis saya.
1: Awak dekat TikTok kan selalu bagi janji manis.
2: Ya. Allahuakbar.
1: Baik, saya tak tahu. Jangan.
2: Allah, terima kasih. Terima kasih yang banyak hantar lagi ni. Handsome Sonic siap sikat rambut.
1: Mana?
2: Ari Jaafar.
3: Ari Jaafar.
2: Betul okay, kan? Okay. Saya tak tipu kan?
1: Yelah. Okey, kejap lagi ada global eh.
2: Ya. Yeah.
1: Aduh, letih
2: baik
1: lah.
2: Baik. Allahuakbar.
1: Tenaga habis sikat pantun dia.
2: Lepas tu beri bahasa.
1: Allah. Okey, jom. Seribu jelingan. Inilah dia.
2: Nasional.
3: Baik.

0: Global.
1: Okay. Ini saya cakap semalam. Apa tu? Saya cakap semalam ini tentang kerana gila judi.
2: Saya tak boleh lah.
1: Anak dia cedera.
2: Saya memang tak boleh. Saya macam nak keluar daripada. Wah, kan saya geram ni.
3: Aduh.
2: Allah, ini kisah tular di media sosial. Sebuah video memaparkan seorang lelaki ni. Ayah dia bertindak mengamuk sehingga merosakkan barangan di sebuah rumah di kawasan Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, pada minggu lepas. Jadi menerusi video yang dikongsikan, lelaki itu dilihat bertindak agresif sehingga memukul dan memecah almari pakaian di dalam rumah tersebut. Alah. Anda boleh terus saya tengok, sakit hati tau tengok video ni.
1: Sanggup tau dia.
2: Saya tak boleh.
1: Ini kerana dia kan ada kita panggil slot online, game dalam talian yang
2: gaming-gaming tu ke?
1: Dia macam tikam jugalah. Disebabkan dia giankan benda tu, asyik kalah. Duit tak ada. Dia cari. Dia marah. Tu dia.
3: Allah main game tu . Okey, dan ceritanya
2: tak boleh lah.
3: Tindakan lelaki itu bukan saja menyebabkan kerosakan harta benda, tetapi anak dia pun kena juga.
2: Allah.
3: Apabila terkena serpihan kaca daripada almari yang pecah yang ditumbuk oleh beliau.
2: Tengok dia tumbuk. Allah, terpelanting .
1: Sebab kaca tu bersepai.
2: Ish.
1: Dan anak dia kena. Anak dia baru umur setahun lebih, baby lagi. Sebab anak dia duduk tengok apa ayah dia ni buat, kan. Ayah dia duduk buka tutup almari tu sebab nak ambil baju, kononnya nak lari rumah lah.
3: Bagulah, dia nak minta duit tu, kan.
1: Dan isteri dia muat naik video ni dekat akaun Instagram dia, iaitu Mompah. Mompah, dan mana dipercayai berpunca daripada suami dia ni rasa macam frust, kecewa, marah sebab ketagihan bermain judi slot dalam talian.
2: Allah, jadi betul dia. Menerusi beberapa hantaran susulan, wanita itu mengakui dirinya sudah terlalu penat.
3: Memang.
2: Ya Allah, berdepan dengan tabiat suaminya yang dikatakan berterusan bermain judi slot tersebut. Anda boleh terus saya tengok di Facebook, tak sampai hati tau nak tengok. Anaknya Allah.
1: Nasib baik tak kena mata.
2: Kesiannya.
1: Kalau tengok comel lepas dekat hujung tu anak dia.
2: Kesiannya.
1: Yang hujung tu video masa anak dia hari lain lah, maksudnya. Sebenarnya panjang video tu, anak dia tengah minum susu.
2: Kesian kecawan, Allah, kan. Anak tak bersalah, ya Allah.
1: Dia kena dekat bahagian dahi belah kanan dengan tepi telinga. Kalau kena mata tu, saya rasa memang boleh buta lah anak dia.
3: Okey.
1: Lepas tu
3: cerita dia katanya video itu yang dibuat naik oleh wanita berkenaan, ada beberapa pihak lah meminta video itu dipadamkan kerana bimbang sebab rumah yang mereka duduk tu rumah sewa. Takut nanti kena dihalau pula oleh penyewa tuan rumah tu. Sebab kekeh begini, kan.
1: Yelah. Jadi wanita ni, isteri ni, berada dalam keadaan trauma lah. Untuk ni akibat kesan emosi yang terganggu dengan anak dia dan sebagainya lah. Kalau tengok ramai yang minta dia bercerai, berpisah. Macam tu lah.
2: Sebab tu dalam Islam itu sendiri, kan, antara perkara yang harus kita elakkan adalah minum minuman keras, berjudi. Judi ni, Masya Allah, boleh rosakkan sebuah hubungan.
1: Betul.
3: Judi jangan
2: bohong. Sebab itulah kita dalam Islam ni, kita kena berpegang teguh kepada prinsip.
3: Judi jangan. Dalam cerita Piramli pun ada, sampai tergadai anak tau.
1: Betul.
2: Saya tak boleh tau.
1: Dadah, judi, arak, kita kena elakkan lah. Kalau boleh
2: anak
1: umat Islam ni memang tak
3: boleh
1: lah.
3: Tak boleh.
1: Haram dia sebab jadi
2: elakkan benda begini tau.
1: Ketagihan boleh membawa kepada bergaduh, memukul, boleh silap-silap membunuh.
3: Dia dah waras tu.
2: Saya tak boleh dah tengok dia pecah tu.
1: Bila dia hempas tangan dia dekat pintu almari cermin. Ada cermin. Itu yang pecah bersepai tu, nampak? Dia punya sepai tu.
2: Dan anak dia terkena.
1: Terkena anak dia. Nasib baik tak kena mata. Alhamdulillah.
2: Mesti anak dia fikir apa ni.
1: Baby lagi, kan.
3: Tak boleh cakap pun, tak boleh lagi lah tu.
1: Baby lagi.
2: Ya, kesiannya. Allahu Akbar.
1: Okay, boleh tengok. Boleh komen.
3: Jangan main judi tau.
1: Dah tahu kan lagu apa? Dah tahu kan lagu apa?
3: Jangan main judi. Haram.
2: Allahu akbar.
1: Okey, boleh tengok, boleh komen. Kita doakanlah sang isteri dan juga anak ni kuat semangat.
2: InsyaAllah.
1: Untuk pulih dari segi emosi dan mental lah.
2: Dan suami dia insaf.
1: Dia paling penting.
2: Betul.
1: Okey, baik, jom Dato' M. Dato' Kilau. Gila judi.
2: Inilah dia.
1: Nasional.
2: Pagi.

0: Okey, datang MDAK Kilau. Gila judi.
1: Ya, jangan tau.
2: Jangan main judi.
0: Ingat pesanan Al-Fadhil Ustaz Sawang Sufian. Yeah. Katanya apa tadi?
1: Allahu Akbar. Dalam Islam itu sendiri, antara banyak perkara yang harus kita elak. Yang paling harus kita jauhi, arak.
2: Haram tu.
1: Dan judi. Dia boleh menyebabkan kita jadi gila.
0: Jadi Al-Fadhil,
1: kita tidak waras. Jadi keadaan itu yang menyebabkan rumah tangga itu akan runtuh.
0: Betul-betul.
1: Sebaik-baiknya sebagai seorang lelaki ni, kitalah sebenarnya ibarat tangga. Satu adalah rumah tangga. Rumah tu memang rumah. Tangga tu kita lah. Sama ada tangga tu ada lagi
0: tangga
1: ke tak?
0: Tangga bergerak ke tak?
2: Kalau zaman sekarang ni lelaki tu jadi lift lah.
0: Itu saya tanya, tangga tu bergerak ke tak?
1: Ikut-ikut kemampuan. Kalau lift tu mampu. Itu sebaik-baiknya.
0: Yelah, kalau tak mampu jangan tambah-tambah cawangan pula.
1: Ya,
0: kan bergaduhan juga.
1: Okey, Wahyu Sofian. Dia kata yang berumah tangga harus tinggalkan tabiat ini. Berjudi, minum arak, dadah dan maksiat.
2: Maksiat jangan lah
0: Okey, Rosida Safil. Kerana judi, barang rumah habis dirosakkan. Anak pun dicederakan. Itulah.
2: Betul.
0: Siap baby lagi.
2: Okey, Maulia Maksum. Ini dah tahap lain ni. Ketagih judi anak bini jadi mangsa. Betul.
0: Bayangkan anak dia ni kalau kekal parut tu, dah besar esok dia tanya kenapa. Ayah dia punca.
1: Betul, itulah bekas. Dia akan tinggalkan bekas tau. Kecederaan tersebut. Kimi Kamarul. Dengan Al-Fadhil Ustaz Sonic rasa sebab. Betul. Masya Allah, dalam dunia ni ada pilihan.
0: Okay.
1: Kita nak bahagia ke kita nak porak peran. Itu tepuk dada.
0: Sakit tu.
2: Sakit tu. Puas dada. Kalau, puas sangat tu.
0: Tak, kalau saya tolong tu. Tolong Nazri tepuk.
2: Lain macam nak urut.
1: Tepuk dada. Tanya apa yang kita mahu dalam kehidupan ini.
2: Tepuk dada
1: Kita dah ada anak. Kenapa kita nak abaikan anak kita?
0: Saya dah boleh pergi cuaca. Saya dah boleh pergi cuaca
2: tadi. Dia kena menyanyi kan?
0: Sebelum Wani letak telefon, my golf, naik wall climbing tak dua-dua ni, baik kita pergi tinjauan cuaca ni.
1: Betul.
0: Nanti kita sama bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Dekat TikTok awak hari ni?
1: Nazri.
0: Awak lah.
1: Saya. Semalam saya.
2: Saya?
0: Awak lah. Okay. Malah saya dengan Sony. Okay. Baik, jom kita ke cuaca. Bersama dengan Wani Haya. Silakan.
1: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Hujan beserta ribut petir sedang berlaku di beberapa kawasan di Kuantan, Pekan, Rompin dan juga Maran Pahang serta di bahagian timur negeri Johor. Itu melibatkan bahagian Mersing dan juga Kota Tinggi. Keadaan hujan dijangka bergerak ke kawasan pedalaman sebelum beransur reda kira-kira 1 ke 2 jam sahaja lagi. Pada sebelah petang, hujan beserta ribut petir diramalkan lebih tertumpu di negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor di Semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah, hujan dijangka berlaku di bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga Pedalaman termasuklah di bahagian kebanyakan kawasan di negeri Sarawak. Sementara itu, situasi jerebu masih lagi berterusan di beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IP pada tahap tidak sihat melibatkan di negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya termasuklah beberapa kawasan di Pahang dan Terengganu serta di bahagian selatan negeri Sarawak. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti di luar rumah khususnya di semua kawasan yang terjejas dengan jerebu. Baiklah, sekian untuk kini daripada Map Malaysia. Untuk maklumat lanjut berkaitan cuaca, anda boleh layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

Anugerah Tandas Terbaik Tokya 2026 kembali lagi pada 20 Oktober 2026 jam 7.30 malam di Pavilion Damansara Hat, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang mengunjungi pameran Tokya 2026 pada 19 dan 20 Oktober ini, menampilkan pelbagai inovasi dan kelengkapan tandas moden. Nak saksikan majlis secara langsung? Cepat! Tempat adalah terhad. Tokya 2026, Tandas Bersih Kebanggaan Negara.

0: di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama lagi dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Apa? Baik, Abang Bat nak tanya, kenapa benda kecil macam nak makan apa, nak balas mesej macam mana, nak pilih nak mula kerja yang mana dulu, boleh buat kita penat macam baru habis lari? Sebab memilih pun boleh memenatkan mental. Ada kajian tentang choice overload menunjukkan apabila pilihan terlalu banyak, kita jadi lebih susah nak buat keputusan dan bertindak. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsikan 3 cara berhenti overthinking keputusan kecil. Kata kuncinya adalah hadkan, cukup dan pukul sekali. Apa maksudnya? Jom. Yang pertama, hadkan pilihan. Overthinking selalunya berlaku sebab kita bagi otak terlalu banyak pilihan. Teknik mudah, guna peraturan 3 pilihan sahaja. Kalau nak pilih makanan, pilih 3 je. Kalau nak pilih cara jawab mesej, pilih 3 jawapan ringkas. Kalau nak pilih kerja mana dulu nak kena buat, pilih 3 tugasan, bukan 10. Apabila pilihan terlalu banyak, otak jadi berat dan lambat. Itu antara intipati kajian klasik tentang pilihan jam. Ramai tengok, tapi ramai tak jadi pilih. Perasan tak? Baik, yang kedua adalah cukup. Ini teknik yang paling melegakan. Jangan cari keputusan yang paling sempurna untuk benda kecil. Cari keputusan yang cukup baik. Baik, macam ni. Dalam ilmu keputusan, pilih pilihan yang memadai dan memenuhi syarat. Bukan cari yang paling optimum sampai habis tenaga kita. Praktikalnya begini, untuk keputusan kecil, tetapkan syarat cukup baik dulu. Contoh, pakaian kerja, kemas dan selesa. Itu cukup. Contoh, menu berbuka, sederhana dan seimbang. Itu cukup. Dan analoginya, macam tayar kereta. Kita tak perlu tayar yang paling mahal untuk pergi kedai depan rumah. Yang penting selamat dan sesuai. Kan? Dan yang ketiga adalah pukul sekali. Apa maksudnya? Maksudnya, kumpulkan keputusan kecil dan buat sekali sahaja. Jangan buat berkali-kali. Contoh, menu makan seminggu kita buat pada hari Ahad. Pakaian kerja kita siap susun malam tu. Waktu nak balas mesej kita tetapkan 2 kali sehari. Sebab memilih berulang-ulang kali boleh meletihkan. Ada kajian menekankan bahawa banyak pilihan boleh memenatkan mental. Dan bila mental kita letih, kualiti keputusan pun boleh merosot. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang ingat dia tiada masa. Sebenarnya, masa dia habis pada fikir benda kecil yang sepatutnya boleh selesai dalam tempoh seminit. Jadi ini dia 3 cara berhenti overthink keputusan kecil. Yang pertama, hadkan pilihan kepada 3 supaya otak tak lemas. Yang kedua, guna standard cukup supaya anda tidak terperangkap dengan sempurna. Dan yang ketiga, pukul sekali keputusan kecil, sekali harung kita buat supaya tenaga mental anda terjaga. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Kita dah live di TikTok hari ini bersama dengan Nazri, Fahmi, Syukri.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang berada di muka buku kita. Anda semua memang luar biasa. Masya Saleh kata terima kasih Abang Bat, perkongsian ilmu Abang Bat ni memang luar biasa juga kan.
1: Betul-betul.
2: Saya suka dengar apabila dia
1: apa?
2: Babat ni memang luar biasa. Kita dah jumpa. Apa dah jumpa dia dah?
1: Personal belum?
2: Belum. Saya dah jumpa dia. Oh, ini Sonic tu yang dia kata awak live awak nampak lain, dia kata.
1: Nampak apa tu?
3: Nampak apa tu? Macam mana?
2: Nampak muda, nampak. Tak, dia kata saya memang lain.
1: Tapi Abang Bat pakai spek kan?
2: Yalah awak kan.
1: Mungkin dia terlupa pakai spek tu. Tak betul lah. Nampak muda lah.
2: Dia kata, saya tak nak sebut tapi dia kata macam...
1: Lah berbanding dengan abang-abang yang datang.
2: Ya, dia kata macam rupa paras elok.
3: Sebab itulah kita ni bila kawan-kawan datang kita raikan. Kadang kita tahu, kadang ya lain dah khabar dari rupa ni kan.
2: Awak
3: lah. Tu hilang masing-masing. Ya.
1: Macam awak semalam kan?
2: Ya, dah.
1: Terus balik awal.
2: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi di TikTok apa yang menarik di TikTok Nazri?
3: Kita ada ni rakan-rakan kita. Celia Alicia pun ada. Abiana macam selalulah.
1: Okay.
3: Siap buat ucapan. Sonic dah sihat selalu katanya.
1: Amin.
2: Alhamdulillah.
3: Ima Rosiani. Salam dari Indonesia kak.
1: Salam satu rumpun. Yeah.
2: Terima kasih banyak-banyak. Itulah dia. Anda juga boleh bagi tahu kepada rakan-rakan anda. Boleh juga tonton dengar kita juga melalui RTM Click. Sebab betul, semuanya percuma.
1: Okay, terima kasih untuk rakan-rakan di muka buku juga. Miss Fiza Muhammad, dia masih marah dengan video global tadi. Dia kata tak malu ke dengan anak-anak apa tadi judi tu, tunjuk perangai macam tu depan anak, rasa sedih macam tu.
2: Osman. Terima kasih juga muncul dan juga Wahyu Sofian. Yang berumah tangga tu harus tinggalkan tabiat ni berjudi minum arak. Semua jangan.
3: Sama lah dekat TikTok ni berkata ada rakan kita dah, itu Raja Malaka dari Brunei. Judi itu haram.
1: Dekat TikTok jangan cakap lebih-lebih, takut kena ban.
3: Okey,
1: baik. Jadi sambil-sambil tu anda boleh ni lah borak-borak dengan Nazri.
3: Okey.
1: Sony nak sambung bersiap bayar awak.
3: Oh ni.
1: Ke? Apa awak nak buat?
2: Adalah.
1: Sebab tak jaga TikTok kan?
3: Dekat TikTok ni Raja Malaka kata tiga suara, cakap Brunei sekali please.
1: Auda.
2: Okay, Brunei. Dah.
1: Brunei. Settle.
2: Brunei.
1: Okay. Baik, Aminur Azam untuk utama 9 pagi. Kejap ni kita muncul untuk jam yang terakhir.
2: Ada jam dah akhir. Kita kerja kan. Yang lain baru masuk. Allahuakbar. Ada dunia ni.
1: Inilah dia.
2: Nasional.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Okey, kembali di jam yang terakhir bertemankan tiga suara, Sony, Dia dan juga Nazri.
2: Ya, jadi selamat pagi yang sedang memandu, hati-hati untuk anda yang dah sampai serapan pagi, yang mendengar kami di tol, jurawat, doktor, semualah yang berada dekat kilang pembinaan simen ke apa ke. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda.
3: Okey, Biana, petik bunga cantum kuih, tangguk cincin, bilang batu, balas Nazri.
2: Nah, ya, awak kan.
1: Okey, Kak Saria semalam dia ada beritahu, saya lupa. Dia bagi tahu kata kedai laksa bosku.
2: Wow.
1: Di Jalan Kucai Lama. Tengah layan tiga suara, hari-hari dengar.
3: Ini dekat sekolah tu dia. Dia pernah buat tulah sekolah paling tinggi tu. Sebelah tu.
2: Sekolah paling tinggi apa?
3: Dia yang bangunan dia punya tu. Yang banyak tingkat tu. Sebelah kedai laksa. Sedap.
1: Okey, dia punya tagline dia meletup koma.
3: Ya, memang meletup.
1: Laksa original parit atau Perak.
3: Ya, betul katanya.
1: Laksa bosku. Terima kasih.
2: Terima kasih kami. Dengar kami dan juga saya semalam pun sempat juga pergi ke stesen Petronas.
1: Okey.
2: Betul-betul dekat Haslam tu. Petronas ke tu? Shell.
3: BP.
2: BP. Dia dengar.
1: Tiga dah promo tu.
2: Petronas. Yelah. Tiga tau. Tiga pula. Mereka tengah kita. Waktu tu saya punya Grab tengah ni. Isi minyak. Saya dengar lah apa suara siapa pukul 10. Izzazlan.
1: Terima kasih.
3: Okey.
1: Kita cek minyak juga eh.
2: Betul.
3: Baik.
1: Okey, sambil itu 10.30 minit pagi. Ini untuk pasca belanjawan 2027. Tajuknya strategi menangani cabaran kos sara hidup.
2: Betul.
1: Bersama dengan tetamu
2: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia. Ini orang yang hebat. Kita memang sentiasa bersama dengan beliau ni, doktor ni eh.
3: Betul.
2: Nanti nak jumpa dia lah 10.30 nanti.
3: Okey.
1: Seterusnya,
3: kira detik menjelang anugerah Sri Angkasa. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita. Ada tiga orang dah.
1: Okey.
3: Untuk yang pertamanya bersama dengan Nur Rafida Muhammad Yunus. Ya, tercalon untuk top 5 dokumentari radio terbaik.
1: Oh, ini kalau di klasik DJ Nora lah.
2: Nora. Ini bersaing dengan ni lah, Kak Sal.
3: Ya, betul.
2: Dokumentari radio terbaik.
1: Betul. Okey, seterusnya tetamu kita untuk 12.15 minit tengah hari nanti, Andy Reza Rohadian Khairul Anwar. Ini pengacara, penyampai berita dan lain-lain lagi. Tapi untuk top 5 ASA, dua kategori eh.
3: Okay.
1: Wartawan TV terbaik dan pengacara TV terbaik.
3: InsyaAllah.
2: Dan juga penyampai berita TV terbaik. Kita juga ada Mohana Priya Sinaraja. InsyaAllah akan bersama-sama dengan semuanya. Kalau dua tahun lepas Hazel Desmond yang pernah mengungguli untuk penyampai berita TV terbaik.
1: Betul.
2: Daripada RTM juga. Jadi ikuti perkembangan mereka, perjalanan kisah mereka, 12.15 minit tengah hari nanti.
1: Okey. Perjalanan Up Bombom pun ada juga.
3: Allah Akbar. Betul nanti
1: Bombom pun nak kira dia titik untuk asal juga.
2: Betul.
1: Kejap je lagi eh.
3: Ya.
1: Kita layan dulu Mila, Aku Lebih Tahu.
2: Oh, lama tak dengar suara ni. Dia dah kaya dekat Bismillah. Bisnes tu Nazri.
3: Alhamdulillah. Bila nak panggil kita
1: lagu dah naik ni.
2: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: jadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey. Segmen peribahasa.
2: Allahuakbar. Masya Allah.
3: Apa tu? Kenapa tu? Kenapa? Apa masalahnya tu?
2: Awak kan? Dalam Islam kan?
3: Ya.
2: Kita kena kongsikan sesuatu yang baik.
1: Bermanfaat.
2: Bermanfaat untuk semuanya.
1: Yelah, sebab ilmu ni insyaAllah kalau kita dah tak ada nanti pahalanya berpanjangan.
2: Ilmu ini tidak akan putus sampai bila-bila.
1: Betul.
2: Sebab ilmu itu adalah sebab baik. Sesuatu yang beri manfaat kepada semua.
3: Wah, boleh masuk grup raudah ni.
1: Tak boleh dah tu. Kaunter artis tak boleh tukar dah tu.
2: Sebab sekarang ni saya ada baca sedang baca satu
1: kitab.
2: Satu buku berkenaan dengan kehidupan.
1: Baguslah.
2: Alhamdulillah. Sebab
1: sejak ada yang sahabat kita itu kan, dia asal itu bersama-sama. Alhamdulillah.
2: Awak kan.
1: Alhamdulillah lah. Satu kata titik permulaan yang baik lah.
2: Alhamdulillah lah.
3: Masya-Allah.
1: Okey, dari peribahasa hari ini.
2: Allahuakbar.
1: Sumbernya daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016. Berbunyi begini.
2: Allahu Akbar.
1: Panjang mu.
2: Salah
1: makan memuntahkan.
3: Itulah tu.
1: Salah tarik mengembalikan. Salah langkah surut kembali.
2: Allah sekali lagi.
1: Salah makan memuntahkan.
2: Allah.
1: Salah tarik mengembalikan. Salah langkah surut kembali.
3: Yo, katanya betul.
1: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
2: Luar biasa.
1: Kali ketiga. Salah makan memuntahkan.
2: Allah.
1: Salah tarik mengembalikan. Salah langkah surut kembali.
2: Ya Allah, hebat. Allah, juri-juri anugerah yang kasa. Itu bakat
1: boleh.
2: Terpendam dia. Dia boleh buat.
3: Hebat
2: kan dia. Hebat.
1: Dah.
3: Hebat.
1: Bangsa. Saja.
3: Maksudnya jika salah dalam sesuatu pekerjaan, hendaklah segera diperbaiki ke

0: Dah lama.
1: Itu bergulung lidah tu.
2: Awak rasa nak pejam mata tu. Roh tu dah masuk.
1: Okey. Jika salah dalam sesuatu pekerjaan
2: Allah,
1: hendaklah segera diperbaiki kesalahan itu.
0: Baik. Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
2: Penatlah sebenarnya. Ya Allah. Kenapa saya pernah buat trend ni?
1: Allah. Dah dibuat. Kena teruskan.
3: Hari okay. Pula tu Allah.
1: Jika salah dalam sesuatu pekerjaan, hendaklah segera diperbaiki kesalahan itu.
2: Allah.
1: Aisyi.
2: Nanti awak edit video tu dia. Nanti saya ambil je lah. Lama juga. Okay. Semalam apa bom-bom agak horror. Sebab mereka berada betul-betul di hadapan balai pengawal.
3: Okay. Sangkut semalam eh?
2: Sangkut sebab so mereka horror. Nak masuk RTM. Jadi nak masuk RTM ni, dia kena kita hantar nombor borang. IC kita. Kena ada borang.
3: Betul.
2: Barulah kita boleh masuk ke dalam RTM. Jadi apa bom-bom, dia datang ni, dia sambil dia bawa kad tadi.
1: Okay.
2: Kad yang ayah dia. Yalah, ayah anugerah Sri Angkasa tu. Dia dah bagi tahu dengan guards. Tuan, saya nak bertemu dengan Nazri dan juga dia. Lepas tu tuan-tuan, kenapa? Tak, sebab ada sesuatu wasiat yang diberikan oleh keluarga saya untuk dia dan juga Nazri. Tak boleh! Garang lah.
1: Yalah, tak boleh.
3: Kita kena tegas lah.
2: Tegas, kita kena tegas. Tak boleh. Tuan, tapi saya perlu. Dia sebab ketika
3: sebab
2: dia
3: nangis.
1: Sesungguhnya.
3: Sesungguhnya.
2: Awak kan?
3: Flute.
2: So
3: kesian kan?
2: Dah.
3: Awak
2: tu hilang cerita saya.
3: Okay, lepas tu?
2: Lepas tu, ada dia wasiat. Sebab. Dia sebab dan apabila wasiat tu, dia letak dekat table tu. Ditiup
3: meja,
2: angin.
3: Meja
1: tu.
2: Ditiup angin. Katu terbang sampailah dekat tengah jalan.
3: Yelah kan dia jalan masuk tu kan.
2: Betul. Apabila dia nak berlari tu, bom-bom nak ambil.
1: Oi,
3: siapa pula langgar? Ida Jia lah tu.
2: Cak Aldidi.
1: Baru je langgar orang.
2: Awak kan?
3: Dia ke rupanya kena langgar tu.
2: Betul. Aduh, tak sengaja.
3: Tak sengaja lah.
2: Jadi bom-bom telah pun dilanggar. Kakinya betul-betul di hadapan RTM.
3: Cak Aldidi baru nak lupakan tadi. Jadi tak awak kan. Ingatkan pula.
1: Tiga kali bayar tau. Langgar orang tu.
2: Jadi Cak Aldidi keluar pada kereta. Dia ibarat salah makan memutahkan. Salah tarik mengembalikan. Salah langkah surut kembali.
3: Betul-betul tiga.
2: Cak Aldidi angkat bom-bom tu masuk dalam kereta.
1: Okey.
2: Yelah, dia perbaiki kesalahan dia lah. Dia hubungi. Lepas tu dia hubungi Nazri.
1: Ai.
2: Cak Didi, Nazri, tolong. Okay, lepas tu awak pun ada juga. Jadi awak berdua datang. Itu esok kita akan tengok. Pertemuan itu begitu luar biasa.
3: Nampak penat tu. Pendek je cerita. Selalu ke Wifi Zah. Penat ke?
2: Penat je.
1: Faham tu, kita nampak tu.
2: Jadi esok kita akan mengetahui awak dan Nazri jumpa mereka up-up bom-bom dalam kereta Kak Sal nak ke mana?
3: Cak Aldidi.
2: Cak Aldidi.
3: Okay. Okay lah, dalam kereta tu pula kebetulan lagu ni Joget Sayang Disayang.
2: Betul lah.
3: Okay, jumpa esok eh.
2: Baik.
3: Okay, Anita Sarawak Joget Sayang Disayang.
2: Inilah dia
3: Nasional
2: Pagi.

0: AIS Sukan.
1: Okey, AIS Sukan. Nazri, Fahmi, Syukri.
2: Saya dah nak cakap
3: dah. Aduh.
2: Saya suka dah lepas peribahasa. Lega-lega.
3: Lega sikit. Lega, eh?
1: Okey,
3: AIS Sukan kita pada pagi ini.
1: Okey, apa yang menarik?
3: Okey, saya nak cerita pasal badminton. Mm-hmm. Yang mana pasangan romantis negara kita.
1: Baik.
3: Iaitu Gosun Watt dan juga Shiv Online. Langkah kanan dalam kejohanan yang berlangsung pada semalam.

0: di audisi mana pasangan ini telah pun berjaya melangkah ke peringkat seterusnya. Untuk buku campuran yang mana Gadingan Merpati Dua Sejoli itu menang dengan set pertama 21-15 dan juga menang di set kedua dengan 21-13 ke atas pasangan dari Amerika Syarikat, Chen Ziyi dan juga Francisca Coburn. Dan insyaAllah nanti pasangan ini bakal berhadapan untuk lawannya nanti di peringkat seterusnya untuk 16 terbaik bertemu dengan pasangan dari Indonesia nanti kan eh.
1: Okey, bila tu?
0: Jangkanya hari ini.
2: Oh, apa itu? Awak terlibat tak?
0: Tak ada.
2: Ini untuk apa tadi?
0: Badminton.
2: Badminton. Ya, badminton.
1: Betul-betul rehat awak. Betul-betul rehat awak lepas peribahasa ni.
2: Saya akan keluar semua grup tau. Maksudnya apabila dah settle, saya punya saya dah tak kisah.
0: Saya pun dah settle lah.
1: Settle lah?
2: Allah, okay. Dah nak habis kita. Tapi ada yang baru masuk kerja kan?
1: Yelah.
2: Terus bekerja tau.
1: Terus semangat semua tau.
2: Semua yang baru dia nak buka laptop. Ya. Kita dah selesai kan?
0: Kita dah selesai habis. Kita so dah masuk pukul 5 tadi. So kita macam mana kasi? Pukul 3 dah boleh balik dah. Yalah, waktu kita waktu anjar begitulah.
1: Okey.
2: Awak ada OT tak ada?
0: Tak ada dah. Yalah. Tak ada dah.
1: Dan saya senang. Settle.
2: Yalah, saya ikut awak lah.
1: Okay. Nak tukar settle dah. Okay, dollar, look at this.
2: Inilah dia.

0: Okey, Akasha Ambon baru saja menghiburkan anda 9.50 minit pagi.
1: Ya, betul. Ya Allah, rindu kita ni kan.
2: Kenapa dia?
1: Nak rasa suasana embun tu. Pasal sekarang ni kan dah jerbu. Jadi embun tu pun
0: kalau tak jerbu pergi dalam konti.
1: Ya,
0: dulu tak jumpa embun.
1: Betul, kadang-kadang dekat hotel saya tu adalah.
2: Ada apa? Wap.
1: Saya tinggal di tingkat yang tinggi kan. Apabila saya buka tingkap tu adalah macam
2: kabus.
1: Embun tu lah.
2: Oh.
1: Bagi saya embun tu, itulah persepsi saya.
2: Oh, faham. Atas dia lah kan.
1: Jadi kita doakan agar embun itu muncul jugalah. Amin. Sekarang ni keadaan cuaca tidak menentu ni.
0: InsyaAllah.
1: Seperti yang awal pagi tadi kita kongsikan, walaupun hujan, di tempat kita ni tak semestinya jerbu tu akan hilang.
0: Dia saja nak ulang bahan ni.
1: Tak adalah bahan yang bagi bahan
0: dia. Dia saja nak ulang bahan ni. Dia kata kan terbaik.
1: Ya. Tak ada orang kongsi tau.
0: Yelah.
1: Tak ada. Yang mereka kongsi tu yang apa, efek kesan. Itu dah normal.
0: Okey, baik.
1: Okey, esok bahan awak, Nazri.
2: Saya akan ambil satu cerita ni. Ada satu nenek ni lah.
1: Horror. Nenek dia horror.
0: Awak kan?
2: Memang horror.
0: Okey.
2: Dia horror tu bukan apa tau. Mungkin orang akan macam terkejut tengok rambut nenek tu.
1: Oh, saya tahu.
0: Apa dia?
1: Rambut dia macam ular tu.
2: Rambut dia macam ular.
1: Nenek tu tak boleh berdiri dah. Dia kena rambut tu berat gila.
2: Sebab dia sejak pada umur 19 tahun tak pernah potong.
1: Saya dah save tau untuk global. Lawak kan Nazri?
0: Tak ada wajib ke?
2: Dia bukan orang Islam.
1: Geli awak tengok dia.
2: Geli.
0: Mesti bau kan?
1: Dah. Lawak kan?
2: Okey. Untuk lepas tu
0: itulah.
2: Okey, itulah. Itulah ini mengenai cendol.
0: Cendol
2: di Negeri Perak.
0: Okey.
2: Okay, kalau dulu siapa yang kongsikan yang apa nama yang bakar jagung bakar tu dekat luar negara? Yang lelaki jagung bakar handsome lah.
0: Okey.
2: Di Perak penjual dia handsome. Jadi tarikan.
1: Oh ya ke?
2: Ada tarikan tu. Jadi
0: awak lah yang ni share bahan tu.
2: Bila?
0: Yang
2: jual jagung tu. Oh saya eh. Lupa. Saya lupa. Jadi saya nak saya cuba hubung, nanti saya cuba dapatkan
1: please.
2: Lelaki
0: saya
2: tu.
0: Saya minta awak lah yang minta. Okey.
1: Kita rest.
2: Ramai-ramai lah katanya handsome.
0: Okey.
2: Itu di Perak eh.
0: Okey, baik.
2: Untuk tulang
1: Global
2: belum ada lagi.
0: Okey, baik.
1: Betul.
0: Okay.
2: Saya nak ambil global tu tapi saya macam kesian.
1: Pasal?
2: Sebab macam tak sampai hati nak tunjukkan video tu kepada orang
1: yang
2: kan.
1: Yang ni ke? Yang orang hutan?
2: Bukan orang tadi. Pasal pakcik. Pakcik ni dah 60 tahun. 60 ke 90 tahun. Tapi dia menang apa ni, bina badan. Jadi macam tak sampai hati nak tunjuk.
0: Itulah awak sebenar.
1: Saya tahu cerita tu juga. Yang dia orang Jepun.
2: Dia orang Jepun.
0: Bahan saya semua.
2: Siapa cepat dia dapat lah. Tapi saya tak ambil kot.
1: Hari Senin saya akan ambil yang orang hutan tu.
2: Betul.
0: Terbakar tu.
2: Sian lah.
0: Sebab lah.
2: Allahu Akbar.
0: Okey, baik. Itu bahannya.
1: Jangan ambil tau.
0: First come first serve lah.
1: Yelah.
0: Okey, baik. Itu untuk hari ni lah. Terima kasih. Dan juga esok insyaAllah. Terima kasih ada di TikTok, yang ada di FB, yang ada di frekuensi seluruh negara.
1: Esok hari Jumaat dah kan.
0: Betul.
1: Lepas tu cuti. Allah.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
1: Saya Sonic Hussein.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis. Manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam maksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigue Doué, Osman Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pulihkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Syukur Alhamdulillah selesai 3 suara 4 jam sebelum ini bersama dengan saya pula Is Azlan untuk edisi pertemuan kita hari ini Khamis 15 Oktober 2026 4 jam adil awal 1448 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat jerbu menyelubungi langit dan menyempitkan nafas, lindungilah kami daripada segala mudarat, kurniakan kesihatan, turunkan hujan yang membawa rahmat dan bersihkan kembali udara serta hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudara, tengah hari nanti jangan lupa untuk bersama-sama menerusi kira detik menjelang anugerah Seri Angkasa. 9 hari lagi menuju 24 Oktober 2026 kita ada 3 tetamu nanti saya akan bawakan tengah hari nanti. Juga sekarang sedang berlangsung langsung dari Parlimen sekarang ni, boleh saksikan siaran secara langsung di TV1 ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma saya bawakan sedikit apa yang sedang berlaku,
4: khususnya B40 dan juga kalangan M40. Justru saya ingin mendapatkan penjelasan apakah langkah kawalan yang lebih tuntas dan bersasar bagi...
3: Yang mana ahli-ahli yang berhormat sekarang ini sedang membahaskan rang undang-undang perbekalan 2027 atau pembelanjawan 2027. Ada juga perbincangan berkenaan pasca belanjawan 2027. Kita akan bawakan sebentar lagi. Kejap lagi kongsikan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
5: Kini tiba masanya Zone.

Yourself dengan lagunya Andai Dapat Ku Undur Masa. Nasional Aspirasi bersama dengan Saiz Azlan, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih terus mendengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh negara ataupun sahabat-sahabat serantau dari Indonesia, Singapura, Brunei ataupun di seluruh dunia, Jerman, Brazil, England, yang mendengarkan kami menerusi dalam talian RTM Klik ataupun radio.rtm.gov.my. Baik saudara, selepas ni Alfa 2.0 pasca belanjawan 2027 berkenaan strategi menangani cabaran kos sara hidup, bersama dengan tetamu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, semuanya selepas ni pukul 10.30 minit pagi di Sarawak. Ini lagunya Akhirnya Kini Pasti, Channel FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Kendati pun yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan belanjawan 2027, banyak yang akan kita telaah hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia berkenaan dengan strategi menangani cabaran kos sara hidup menerusi Alfa 2.0. Pasca belanjawan 2027, anda boleh saksikan juga siaran secara langsung ini menerusi FB Live. Kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Wahidah Yaakob, penerbit petugas, dan juga sahabat saya Aizat Azam untuk FB Live pada pagi ini. Doktor, bantuan tunai barangan asas B40 naik, STR, SARA. Betul. Untuk M40, pelepasan cukai pendapatan boleh guna, naik juga. T20 tidak terlepas, ada manfaat umum dan juga, tetapi terhad yang hanya untuk inisiatif SARA Madani RM100 sebanyak dua kali diberi. Pekerja T20 boleh mendapat manfaat daripada dasar gaji dan inisiatif terbuka. Kadar cukai bagi individu berpendapatan melebihi RM1 juta dinaikkan kepada 30%. Ha, jadi kita nak tengok sebenarnya berkenaan dengan kos sara hidup ni, apa yang sedang menekan kewangan rakyat hari ini? Adakah sebab harga barang naik ataupun ada cabaran lain? Bagaimana doktor?
4: Bercakap, terima kasih National FM kena sedi menjemput saya pada pagi
3: ini. Sama-sama.
4: Memang kalau bercakap tentang cabaran kenaikan kos sara hidup ni, memang ada banyak dimensi lah. Maksudnya yang perkara ataupun barang asas seperti makanan dan minuman, kemudian makanan di restoran, tu tak cakap lagi dari segi bil elektrik, kemudian ialah nasib baik kita ada apa tu subsidi bahan api lah. Katakanlah kalau kita bayar harga yang diapungkan tu, memang banyaklah bezanya tu. Yeah. Jadi kalau nak kata kat sini, memang banyak sudut yang menyebabkan kos harib itu meningkat. Ada disebabkan faktor yang di luar kawalan, contoh ialah kenangan apa tu harga bahan api dah meningkat semua tu, itu memang di luar kawalan. Betul. Tapi adanya campur tangan kerajaan melalui subsidi tu dapat mengurangkan sedikit lah. Itu pun sedikit, tapi pengakhirannya peniaga kalau dah menghadapi apa ni, kenaikan kos barangan dan kos peniagaan dan sebagainya, bahan mentah, mereka akhirnya akan memindahkan kos tersebut kepada para pengguna. Jadi itu yang berlaku lah. Ada yang dia kawalan dan ada berlaku disebabkan faktor pasaran ekonomi itu sendiri.
3: Betul. Dan tahun depan juga gaji minimum mulai Jun 2027 dan naikkan kepada RM2,000 berbanding RM1,700 sebulan. Ada yang merasakan gaji naik? Okey. Rasa macam banyak tapi duit tetap cepat habis. Dari sudut ekonomi, kenapa perkara ini berlaku?
4: Okey. Macam saya cakap tadi, dia banyak dimensi lah. Okey, tadi kita cakap pasal harga kan. Betul. Kenapa harga tu naik? Mungkin sebab minyak, mungkin sebab persaingan dan sebagainya lah. Kedua, kalau bercakap tentang kedudukan keuangan tu, maksudnya kita bukan bercakap semata-mata harga. Maksudnya bagaimana dia mentadbir dia punya keuangan. Setiap pendapatan yang dia dapat tu, berapa, macam mana dia agihkan. Ada yang barang keperluan, ada yang barang ikut kehendak dan sebagainya. Adakah dia buat simpanan? Kalau kita lihat tahun lepas, purata gaji gaji purata lah di Malaysia ni, lebih kurang RM3,803. Dia meningkatlah setahun sebelum tu lebih kurang RM3,600. Maksudnya gaji secara asasnya, maksudnya saban tahun tu ada peningkatan, tetapi harga barang akan memainkan peranan untuk mempengaruhi dia punya kuasa beli. Satu, kedua, macam mana dia buat keputusan tentang kedudukan kewangan dia. Maksudnya keberhutangan macam mana. Kan, kalau hutang tu besar nilainya, memang itu juga memainkan peranan, memberi kesan kepada berapa yang boleh disimpan. Dan yang paling kita risau, kalau berlaku benda-benda yang emergency, ya, benda-benda yang mengejut, lah, tak kira lah apa-apa, sakit ke, accident ke, macam-macam, itu juga memerlukan dana, memerlukan duit. Betul. Adakah seseorang itu ada dia punya buffer itu? Itu juga memainkan peran. Jadi banyak sebenarnya aspek-aspek yang perlu dilihat, yang mana kerajaan cubalah sedaya upaya membantu, tapi selebihnya memang banyak terletak kepada individu itu sendiri, macam mana dia mentadbir kewangan dia.
3: Ya, dalam masa yang sama apabila doktor menyebut berkenaan dengan penggunaan duit daripada harga barang, lepas tu harga sewa rumah dan juga pengangkutan, dalam masa yang sama bil-bil yang dibayar, bil elektrik, bil air, semuanya mengambil bahagian daripada pendapatan kita sendiri.
4: Betul.
3: Bagaimana kita semua boleh melihat sama ada pendapatan kita benar-benar mampu untuk mengejar peningkatan kos hari hidup?
4: Itulah tu, satu saya cakap tadi berkenaan dimensi perbelanjaan, dan segi pendapatan pula, itu yang kita sering bincangkan. Dan macam dasar gaji minimum tu hanyalah membantu

0: Apa gajinya? Jawabnya kemungkinan besar akan lebih rendah lah. Jadi bila kerajaan buat campur tangan, sekurang-kurangnya dah ada lantai lah. Okay. Lantai. Pasal dasar gaji minimum ni dimulakan pada tahun 2012. Pada ketika itu, dia mulakan dengan RM900. Lepas tu setiap tahun dia akan naik lebih kurang 200-300 lebih kurang lah.
1: Betul.
0: Sekarang dah mencapai 1,700. 1,700 ni pun dah 2 tahun dah rasanya.
1: Ya. Yeah.
0: Dan sekarang dinaikkan kepada 2,000.
1: Tahun depan.
0: Tahun depan lah. Jun. Dan diberi pengecualian pula kepada syarikat ataupun peniaga yang mempunyai jualan 50 juta dan ke bawah lah.
1: Betul.
0: Jadi bercakap tentang gaji ni juga, itu campur tangan kerajaan. Nak naik gaji, macam-macam cara lah. Maksudnya mungkin kena buat apa ni, side hustle ataupun pendapatan sampingan, ataupun mungkin itu yang kita nak galakkan, pembelajaran sepanjang hayat. Mm-hmm. Kan sentiasa orang kata tu, kalau dulu ada diploma, buat degree, master dan PhD sebagainya, dengan pendidikan lebih tinggi itu, maka membuka peluang lagi. Itu yang akademik. Kalau nak menceburkan diri dalam TVET pula, ini pula bahagiannya. Maksudnya, perancangan seseorang itu untuk memperbaiki diri dia juga dari segi pendidikan dan latihan juga saya kira memainkan peranan untuk meningkatkan pendapatan pula.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pengakhirannya kita nak capai satu kehidupan yang lebih baik lah.
1: Betul. Hmm. Sebelum kita sambung kembali selepas ni, soalan tambahan ni, mungkin jawapan ringkas daripada Dr. Puasati, belanjawan 2027 hari tu.
0: Saya rasa belanjawan kali ni kira sesuatu yang pragmatik lah. Pragmatik kerana dia ambil kira kehidupan rakyat dan peniaga pada masa sama juga dia kekal berdisiplin.
1: Okey, baik. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa dia.

0: Alfa 2.0 pasca belanjawan 2027 berkenaan dengan strategi menangani cabaran kos sara hidup. Doktor, sudah semestinya sebelum kita melabuhkan tirai, mungkin kamilah sebagai pendengar ni, kita sebagai rakyat, yang paling pentingnya untuk membina kewangan yang lebih kukuh menghadapi cabaran kos sara hidup.
1: Baik, seperti saya cakap tadi, kerajaan dah banyak bagi orang kata tu bantuan sara madani RM100 dua kali dibayar, maksudnya 200 lah. Lepas tu STR sara semua tu itu membantu. Kemudian gaji minimum dinaikkan RM1,700 kepada RM2,000 potongan cukai. So berbalik pada kita baliklah, maksudnya nak buat macam mana. Bantuan tu dah melegakan sedikit sebanyak. Tapi kalau katalah pattern pola perbelanjaan tu tak berubah, maksudnya berbelanja yang tidak berhema kan, membazir. Sekarang ni lah dah macam-macam kemudahan, dah ada apa sekarang ni, buy now pay later, yeah, kan, BNP, benda tu saya rasa kalau digunakan secara baik boleh membantu sebenarnya.
0: Benar.
1: Kan, kalau kerana dia pembayaran itu kalau kita ikut dia bayar pada kadar kos lah, kan. Jadi kalau di pentadbiran keuangan sendiri peribadi tu dapat ditadbir dengan baik, sepatutnya belanjawan ni melengkapi kehidupan kita dengan baik lah. Jadi berbalik pada kita lah, maksudnya tepuk dada tanya iman lah.
0: Betul.
1: Sebelum kita buat keputusan untuk berbelanja tu.
0: Akhir sekali kita lah sebagai pengguna celik kewangan, celik itu kewangan yang betul penting. Dan dalam masa yang sama, ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah peruntukan ataupun bilangan pengguna, tetapi sejauh mana kita semua sebagai rakyat mampu membeli keperluan asas, menanggung komitmen bulanan dan membina simpanan selepas semua perbelanjaan. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, yang merupakan Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, membincangkan berkenaan strategi menangani cabaran kos sara hidup. Ada yang terlepas, kongsikan perkongsian ini di FB kami, Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Kami nak sambung perbincangan yang lain. Okey, Doktor, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: klip Kusangka Api nyanyian Datuk Malik Rizwan. Terima kasih terus mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azlan di sini terus menemani anda jam yang kedua segmen Nasional Aspirasi. Waktu sekarang ni 11.09 minit pagi untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM saudara. Nahas 6 kenderaan, pemandu hadap 3 pertuduhan dengan siasatan kemalangan membabitkan 6 kenderaan telah dilengkapkan. Suspek ditahan selepas menerima rawatan di hospital swasta kerana gegaran otak. Kereta melanggar belakang kereta pelahan turut membabitkan motosikal dan 3 kenderaan lain. Seorang kanak-kanak perempuan 5 tahun, Asiah Ahmad Syahir, meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur. Seterusnya, kebakaran tapak sampah Pasir Gudang belum padam sepenuhnya dengan kebakaran melibatkan kawasan sampah seluas 0.0232 hektar dan merebak ke store fiber yang menempatkan bongkah boya setinggi 10 kaki. Seramai 18 anggota dari BBP Pasir Gudang dan Johor Jaya digerakkan ke lokasi. Operasi pemadaman dibahagikan kepada bahagian hadapan dan belakang menggunakan 2 pam angkut dan sumber air laut berhampiran, dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Indonesia, hampir 17,000 anggota dikerah padam kebakaran dengan operasi darat diutamakan kerana jarak penglihatan terhad menyukarkan operasi udara dan pengeboman air menggunakan helikopter. Jumlah titik panas di 6 wilayah meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294, manakala keseluruhan negara naik kepada 372. Di Palembang, ujian penyebaran 1.5 tan ais kering dirancang untuk merendahkan jerebu dan menambah jarak penglihatan kepada kira-kira 5,000 meter. Berita penuh, portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM. Mantap.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

lagu-lagu meleleh yang disajikan seperti nyanyian khas Linda dengan lagunya Sehati dan Sejiwa. Bawa kita pada pukul 11.24 minit pagi, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik saudara, kalau rasa nampak ada orang yang merokok di kawasan larangan, kalau ditegur kang takut bergaduh. Jadi sekarang ni ada My Lapor, yang mana kita semua boleh membuat laporan melalui aplikasi My Sejahtera imbas kod QR My Lapor yang dipamerkan di premis ataupun menggunakan portal web My Lapor. Jadinya My Lapor ni beri ruang untuk kita semua buat aduan tanpa perlu bersemuka dengan individu yang melakukan kesalahan. Okey, antara kesalahan yang boleh kita lapor termasuk merokok di kawasan larangan, penjualan, pembelian atau penggunaan produk merokok oleh orang belum dewasa, iaitu individu berumur bawah 18 tahun. Juga kita boleh laporkan berkenaan dengan pembungkusan produk merokok yang tidak mematuhi piawaian dan peraturan yang ditetapkan, penjualan produk merokok secara dalam talian atau melalui mesin layan diri, juga iklan atau promosi produk merokok yang tidak dibenarkan. Mudah saja sekarang, adukan menerusi My Lapor. Blues Gang, ini lagunya. Apa nak dikata? Nasional FM, mantap.

0: Lagu Seroja persembahan Datuk Jamal Abdillah bersama dengan saya Azlan menerusi segmen Nasional Aspirasi. Baik saudara, sekarang ni kita risau berkenaan dengan jerebu, yang mana udara yang tercemar boleh menjadi satu lagi beban kepada tubuh yang sudah lemah. Sebab apa? Jerebu boleh memburukkan kegagalan jantung, bukan paru-paru sahaja. Bila jantung lemah, organ lain juga boleh terkesan. Kita nampak mungkin ada langit yang kelabu, tetapi ada orang yang sedang berjuang hanya untuk berjalan dari katil ke pintu bilik. Jangan tunggu sehingga sesak nafas menjadi terlalu teruk sebelum mendapatkan rawatan.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dikasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

50 minit pagi Ani Suraya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Nasional FM sentiasa di hati baik saudara. Kerajaan sedang perincikan pendekatan baharu bagi pastikan tarif elektrik lebih adil pada tahun depan. Demikian yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Banyak lagi berita selepas ini, berita ringkas 12 tengah hari dari pusat berita RTM. Jam yang seterusnya ada kira detik menjelang anugerah Seri Angkasa 2026 nantikan. Okey, baik, jom layan air supply. All out of love, Nasional FM. Mantap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Kelang dan Johan Setia Selangor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 192, diikuti Langkin Johor 187, Nilai Negeri Sembilan 186 dan Bukit Rambai Melaka 184. Sementara itu, operasi memadam kebakaran di tapak pelupusan sampah di Kampung Pasir Putih, Pasir Gudang masih diteruskan pagi ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Firdaus bin Ahmad berkata, kebakaran yang bermula malam tadi merebak ke kawasan simpanan fiber yang menempatkan longgokkan bongkah boya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Perak menahan sebuah vessel nelayan tempatan dan kapal kargo berdaftar di Panama dalam dua kes perasingan. Vessel itu disyaki melanggar syarat pelesenan manakala kapal kargo ditahan kerana bersauh tanpa kebenaran. Tiga kru kapal warga Rusia dan Myanmar dibawa ke ibu pejabat APMM Perak untuk membantu siasatan. Sarawak mengeluarkan 3 lesen karbon hutan melibatkan kawasan seluas lebih 56,000 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, satu lesen sedang melalui proses validasi, manakala dua lesen lagi baru sahaja diluluskan kepada pelesen. Luar negara, Rusia mendakwa Ukraine menyerang dua loji penapisan minyak di wilayah Saratov dan Ryazan. Timbalan Perdana Menteri Rusia bagi tenaga Alexander Novak berkata, serangan itu menunjukkan Kiev tidak menghormati gencatan senjata yang dicapai. Bagaimanapun, dakwaan itu dinafikan penasihat Presiden Ukraine, Dmytro Litin. Beliau menyifatkannya sebagai palsu. Dia menuduh Moskow terus menyerang kemudahan tenaga dan infrastruktur kritikal. Ukraine menggunakan peluru berpandu balistik serta drone. Badminton terbuka Denmark, tiga bergu negara meneruskan kemarahan kepusingan kedua kejohanan. Bergu lelaki negara Chia Wijay Teo Yi menewaskan pasangan Taiwan Chen Jirei Lin Yu Cheh 21-16, 21-15. Mereka akan berdepan pilihan ke-6 Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Gandingan itu mara selepas menewaskan Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Dalam bergu campuran, Chen Tang Ji Toh Iwei turut mara selepas menewaskan rakan negara Jimmy Wong Cheng Su Yin 21-19, 21-16. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
2: Jom kita keluar, minum kejap.
1: Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
5: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
4: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
5: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
6: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: National FM.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Channel FM sentiasa di hati kami bawakan top 5 untuk 4 kategori hari ini. Ha, seorang ni bawa 2 kategori, wartawan TV terbaik dan pengacara TV terbaik. Andy Reza Rohadian, ada juga penyampai berita TV terbaik Dr. Mohana Priya Sina Raja dan juga dokumentari radio terbaik Narafida Muhammad Yunus, DJ Nura Radio Klasik, sahabat saya yang turut bersama-sama pada tengah hari ini. Tahniah diucapkan terlebih dahulu. Tembus top 5 tu pun besar tau.
2: Ya, betul.
3: Alhamdulillah. Oh, boleh buat bising eh?
1: Boleh. Nak buat bising. Ini radio. Langkah terpijak. Okey, mungkin rezekinya untuk 9 hari lagi menuju 24 Oktober 2026 hari Sabtu. Bila tercalon dan terpilih sebagai top 5, sudah semestinya ada perasaan daripada kalian bertiga. Bagaimana? DJ Nura
4: dulu. Saya dulu.
1: Bantulah saya.
4: Sekarang saya pula interview diorang.
1: Okey, betul.
4: Perasaan lebih kepada terkejut kot. Tembus top 5 tu. Sebab
1: Pertama kali.
4: Okey. Memang tak sangka. Sejujurnya link tu keluar. Okey, dah ada nama kan. Saya tak tengok pun. So, okay. Macam tak dapat kot. Sebab kita bersaing dengan banyak.
1: Tak dapat kot. Kan doa minta.
4: Memang kita berharapkan dapat. Tapi bila fikir balik, orang lain ada lagi bagus daripada aku. Takpelah. Tapi bila kawan share dalam group kan, dapat. Baru tengok link tu, okey, betul lah aku dapat. Memang lebih kepada terkejut lah sebenarnya.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi Alhamdulillah syukur.
1: Andy Reza bukan kali pertama juga. Bagaimana perasaannya?
3: Saya sangat-sangat terharu. Saya dapat message tu sebenarnya daripada orang lain.
1: Okay.
3: Ada kru produksi berita, Kak Yan message saya. Dia kata, tahniah Andy sebab tercalon. Lepas tu kata, tercalon bukan satu dua pula tuan.
1: Alhamdulillah.
3: Lagilah saya menjerit seorang diri dekat dalam kereta tu kan. Sebab sangat-sangat terharu. Tapi bila saya dah berhenti memandu, berhenti kat Renah masa tu, aduh, nak pergi somewhere kan, satu tempat tu.
1: Tanpa diri sendiri, terpercaya tak percaya?
3: Percaya, tapi dia jadi seram bila saya tengok wartawan dan pengacara TV lain yang tercalon tu.
1: Betul.
3: Buat saya rasa macam ini
1: nama-nama besar juga.
3: Betul, nama-nama betul. Besar, hebat-hebat. Contoh macam pengacara TV ada Said Munawar, ada Nabila Huda kan. Popular, meletup kan. Kita ni ikan bilis je.
1: Awak kalau dah top 5 bukanlah ikan bilis.
3: Tapi terharu. Bangga juga sebab orang melihat bakat RTM lah.
1: Betul.
3: Bakat RTM ni.
1: Dr. Mohana Priya, macam mana pula?
5: Ya, saya pun bersyukur tapi sebenarnya terkejut juga.
1: Kenapa?
5: Sebab macam samalah. Banyak ramai yang nominated.
1: Yes.
5: Lepas tu actually sangat jarang untuk English Desk penyampai dari English Desk untuk to make it to top 5. Jadi agak terkejut. Saya pun sama Kak Yan yang beritahu.
1: Kak Yan yang beritahu. Dengan Otto pun ada kan, dengan Syaril Sarapudin.
5: Ya, betul. So kali ni ada 2 orang dari English Desk, saya dengan rakan sekerja Otto.
1: Dahsyat. Kak Nura, program apa yang dibawa tu? Berkenaan program apa?
4: Dokumentari.
1: Okey.
4: Berkaitan dengan piring hitam. Saya punya.
1: Pasal apa?
4: Piring hitam.
1: Pasal apa?
4: Pasal sebenarnya dokumentari tu dia khas untuk Hari Kebangsaan. So dia bawa, kita relate lah piring hitam tu dengan Hari Kebangsaan pada tahun tu, dengan tajuk Hazanah Irama Merdeka. Dan kami dapat bahan tu daripada Universiti Malaya, Akademi Pengajian Melayu. Sama-sama dengan Cik Anis. Cik Anis lah yang bagi saya banyak bahan lah, cakap pasal piring hitam tu.
1: Okey. Berapa lama bahan tu?
4: Bahan siaran tu lebih kurang setengah jam lah.
1: Setengah jam.
4: Setengah jam.
1: Masa tu siar pukul berapa?
4: Pukul 12:30 hari, tak silap. Ke 2 petang. Tak ingat dah lama
1: waktu tu. Okey, untuk Andy pula, kalau untuk pengacara TV terbaik, hantar berkenaan pasal apa?
3: Sama juga pasal Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. Kalau saya tak salah, masa tu saya salah seorang pengacara bersama-sama dengan Margaret Gambang. Kita bersiaran di Dataran Putrajaya. Satu pengalaman yang sangat-sangat menarik, kerana Merdeka ni dia melibatkan banyak sangat aspek. Bukan saja mengujakan, malah menyentuh perasaan kita kan. Dia sebab patriotik kan. Ada segmen yang melibatkan raja.
1: Betul.
3: Ada melibatkan human interest. So pembawakan tu very sangat dinamik ya. Jadi dah macam itulah. Sangat berbangga sebab RTM ni kan, dia sekian lama dikenali sebagai stesen yang sentiasa membawakan acara-acara penting dan besar.
1: Betul.
3: Dan untuk saya dicalonkan dalam kategori ini, satu kebanggaan buat saya, kerana itulah macam saya cakap tadi, saya dapat banggakan stesen RTM ni, buka mata orang ramai terhadap stesen yang sangat ulung dan lama ni.
1: Yes. Doktor terkejut sebab apa, dari English Desk memang susah ataupun jarang nak tembus.
5: Jarang, ya betul.
1: Tapi bagaimana sebenarnya peranan penyampai berita dari English Desk ni?
5: Sebenarnya kan, nak cerita sikit.
1: Apa dia?
5: Saya dah 20 tahun tau.
1: Sungguh, betul?
5: Ya, dah 20 tahun di RTM.
1: Ya.
5: Dan surprisingnya, ya, apa yang agak menarik ialah saya sebenarnya datang audition untuk Bahasa Melayu.
1: Oh, okey.
5: Penyampai berita Bahasa Melayu, and I was taken in. Masa tu Tengku Asri. So, dia, kita buat audition, dia kata, okey, dah. Dah start, nak pergi start training lah.
1: Ya. Yeah.
5: Tapi masa satu bulan tu, bos bincang bahasa Inggeris pula yang kata, saya nak dia. Kita
1: tarik
5: orang
1: macam
5: nak dia.
1: Tu je.
5: Macam tu, kena tarik. So, I mulalah kat meja bahasa Inggeris. Tapi, I did everything. Bukan saja penyampai. Masa tu, saya jadi editor. Yeah. Saya buat special reports.
1: Betul.
5: So, training yang agak susah untuk sebulan tu. Kita buat double banking semua. Ramai penyampai berita yang lain, yang senior. Macam Kak Rosie, semua yang ajar saya. Sebab tu, interesting story lah. My beginning kat sini. Sebenarnya, untuk bahasa Melayu. Tapi, ditarik ke meja bahasa Inggeris.
1: Okay. Apa ilmu yang kena ada sebenarnya untuk jadi penyampai berita TV ni?
5: Sebab
1: bila dengar dan tercalon top 5, semua dah berangan yang mendengar ni. Tahun depan ni, nak korek ilmu ni 2 tahun lagi ni. Macam mana?
5: Sebenarnya perjalanan dia, it's a long journey. Betul. Sebab antara advice yang saya dapat in the early days ya, ialah selalu menimba ilmu. Every time. So, bila dah baca tu, you tengok balik recording. Tengok macam mana nak improve. Tengok your facial expression. Sebab ni TV kan? So, nak tengok macam mana kita duduk, macam mana kita angguk kepala. Masa tu, one of my main things is saya angguk kepala banyak sangat. So, untuk berita tak boleh lah kan? So, macam tu kita improve lah. So, over the time, kita buat, you know, you keep learning new things. Lepas tu adalah experience keluar, buat SEA Games, buat ASEAN Summit. So bila kita dapat opportunity atau peluang untuk membuat satu perkara yang baru dalam kerjaya kita, kita kena ambil je.
1: Betul.
5: Ambil je. Memang kadang-kadang kita rasa macam, I tak beranilah, you know, tak ada confidence.
1: Tak pernah
5: lah.
1: Buat.
5: Tak pernah buat. Memang kan? Tak pernah buat. Tapi kalau kita tak cuba, macam mana?
1: Betul.
5: So masa tu kita, I think all of us, kita ada boss-boss, mentor-mentor yang hebat-hebat. So mereka lah yang kena push sikit.
1: Andy pun macam tu juga. Bukan setakat pengacara TV, wartawan TV terbaik pun. Yang ni berkenaan dengan apa? Program apa yang dia hantar?
3: Oh, wartawan TV terbaik ni saya hantar pencalonan berkaitan dengan liputan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Korea Selatan waktu tu untuk menghadiri APEC.
1: Cerita sikit pengalamannya.
3: Oh, pengalaman keluar negara ni untuk membuat liputan ni sangat mencabar. Ada yang kata, wah, seronoknya sebab dapat pergi melancong kan. Tapi sebenarnya bekerja di luar negara ni banyak kekangan dan cabarannya. Contoh paling basic adalah time zone yang berbeza kan. Bila contoh ada certain negara yang saya pergi tu, kat sana siang, kat sini malam, kat sana malam, kat sini siang. Waktu kita tengah tidur, orang minta hantar story kan. Sangat-sangat challenging kan. Lepas tu kita bekerja dengan tim yang sedikit, saya dan juga cameraman. Cameraman tu pula lah
1: dua orang saja.
3: kalau dekat HQ, dekat dalam negara, kita biasa 3 ataupun 4 orang kan.
1: Betul.
3: Termasuk audio man, cameraman, reporter dan juga pilot kan. Tapi kat sana kita kena bawa peranan yang banyak sangat kan. Dan ke APEC membuat liputan Perdana Menteri tu, PM bukan satu job sehari kan.
1: Ya, benar.
3: Dari pagi sampai ke malam.
1: Kena kejar.
3: Kena kejar kan. Nah, itulah OT pun tak kan.
1: Balik banyak melimpah ruah OT pun. Kan.
3: Jadi penatlah, penat dalam aspek itu, tapi sangat seronok sebab kita dapat belajar tentang budaya yang berbeza. Okay. Kan, setiap tempat yang kita pergi, contohnya dekat Korea tu, dia buat bukan dekat Seoul, dia buat dekat Gyeongju. Gyeongju ni dia ambil masa, contoh kita daripada KL terbang ke Seoul, Seoul saya kena terbang ke Busan, dari Busan saya kena naik kereta pula 2 jam untuk pergi ke Gyeongju tu. Okay. Gyeongju ni dia kawasan yang macam mana, luar bandar tak luar bandar macam itulah. Cuma dia digelar sebagai muzium terbuka dan diiktiraf oleh UNESCO. Tempat tu sangat cantik, ada istana lama, ada perkuburan lama. Sambil kita bekerja tu, walaupun penat, kita dapat belajar culture tu. Benda tu lah yang mengubati kepenatan kita sepanjang bertugas di luar negara tu. Dan yang shocknya tentang RTM ni, bila kita keluar negara, sekarang ni kita bukan saja buat liputan dalam bahasa Melayu, tapi kita kena juga buat report dalam bahasa Inggeris.
1: Okay.
3: Juga. So nak tak nak, you punya English tu
5: ketat. Betul. Dui bahasa ya.
3: Dui bahasa. I nak tak nak lah, tak kisahlah guna ChatGPT ke macam mana sekalipun untuk buat translation tu, tapi kita kena buat juga. Dan yang bagusnya sebab kita rasa macam dihargai sebab report kita menjangkau bukan saja penonton BM Malay, tapi penonton bahasa Inggeris juga. Dan respon kadang-kadang kita tengok dekat social media tu, kita seronok bila kita tahu ada orang tengok kita. Sebab kadang-kadang pengacara TV ke wartawan ni, bila dia dah lama sangat mengacarakan TV ataupun menyampaikan berita ataupun reporting, especially penyampai berita, cuma dalam studio tu ada dia dan kamera.
1: Betul.
3: Dia tak rasa macam sebenarnya setiap dia ke udara tu ada ramai sangat orang
1: semua
3: tengok.
1: Semua tengok.
3: So setiap kali you on air tu, antara hidup dan mati sebenarnya. Ianya kejayaan you di hujung tanduk. Kalau you buat silap atau you tak perform, you akan dinilai buruk oleh orang kan. So betul. Bila ada respon yang positif, ada orang bercakap dekat social media, orang tengok, tak kisah dia cakap tentang apa sekalipun, kita rasa appreciated. Sebab sekarang ni audience saya dah menjangkau kepada penonton bahasa Inggeris. Seronok sebenarnya. Dan report yang saya hantar ni juga adalah report dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris.
1: Oh, nampak pengalamannya berbaloi. Rezeki terpijak dua kategori.
3: Alhamdulillah.
1: DJ Nura, berapa lama dah kat RTM ni?
4: 20 tahun juga.
1: Saya borak-borak macam ni, jumpa macam tu je sebelum keluar masuk konti kan. 20 tahun.
4: 20 tahun.
1: Permulaannya
4: daripada 2006 saya masuk dekat RTM. Saya jadi kader sekejap dekat bahagian marketing masa tu, belum merge lagi dengan RTM. Kat situ sekejap, lepas tu saya ke siaran TV. 5 tahun ke 4 tahun. Lepas tu saya ikut husband ke Penang. Dekat situ lah bermulanya kerjaya sebagai penyampai radio.
1: Okay. Kembali ke,
4: lepas tu 2 tahun saya kembali ke MDI. Saya kerja lagi semula.
1: Okay.
4: Lepas tu dah bosan 8 tahun kat situ, macam tak boleh lah, nak juga bercakap lah.
1: Betul.
4: Sebab saya rasa hati saya lebih kepada radio.
1: Nampaklah. Okay.
4: So saya kembali semula ke radio. Saya minta saya minta lain, saya dapat lain. Tapi tak apalah, saya dapat dekat radio klasik tu.
1: Okay, radio klasik. Sudah semestinya satu cabaran juga.
4: Satu cabaran, betul.
1: Sebab apa?
4: Sangat, sebab lagu dia kena belajar. Tak boleh nak tarik-tarik suka hati, time konti, tak boleh. Kena memang kena buat playlist, kena dengar. Sebab dia dengar macam-macam pula tu.
1: Nak tarik pendengar ni, itu yang susah. Apa formula yang DJ Nura pakai ketika bersiaran? Takkan tak ada.
4: Lagu lah, kekuatan radio klasik ni kena lagu.
1: Okay.
4: Lagu kena sedap. Kadang-kadang pada kita macam tak sedap, tapi pendengar kata lagu tu best. So kita kena, lagu tu kena biasa kan dengar.
5: Bukan personality you ke?
1: Personality, nama pun, nama pun kuat dah. Kau takkan top 5 tau.
3: Nak cakap lama pun susah kan. Saya sangat respect lah penyampai radio ni kan, sebab dia boleh cakap lama, berjam-jam. Betul. Kan,
5: tak senang.
3: Sebab it's not easy and not everyone boleh buat benda tu.
4: Betul.
3: Kan.
4: Betul.
1: Itu satu, Andy.
4: Nanti Pak In macam mana?
1: Doktor, bila bagi mic ni, mencecek je. Bila dah habis, dah
4: tak
1: penat.
4: Tak kira kan?
1: dah tak tahu apa benda nak cakap. Habis dah.
5: So balik rumah senyap je.
3: Senyap time
4: rehat lah.
1: Okay, kita akan bercerdas ketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sanal FM sentiasa di hati, masih lagi berkenaan kira detik menjelang Anugerah Sri Angkasa 2026-24 Oktober hari Sabtu. Siapa bintang yang bakal dinobatkan untuk kategori masing-masing? Kita bawakan Andy Reza Rohadian, dua kategori: wartawan TV terbaik, pengacara TV terbaik, Dr. Mohana Priya Sinar Raja, penyampai berita TV terbaik, Nur Afidah Muhammad Yunus, DJ Nura, dokumentari radio terbaik. Kita bawakan tengah hari ini. 20 tahun dah pengalaman masing-masing. Andy?
1: Saya baru 10 tahun.
0: 10?
1: Ya, tahun ke-10.
0: Pengalaman doktor, apa yang paling tak boleh lupa ketika bersiaran?
2: Saya rasa mungkin masa COVID lah.
0: Okay.
2: Sebab kan kita punya tugasan semua dah dia lebih berat masa tu. Sebab masa tu kan kita ada VO, voiceovers and all that. Kita kena buat sendiri. Sebenarnya sekarang pun kita buat sendiri sebab dah belajar masa COVID kan.
0: Betul.
2: Tapi masa tu macam terkejut sikit sebab kita kena social distancing, kena pakai mask. Betul. Lepas tu dah lah jalan raya lengang kan. Tak ada orang. Kita orang sorang-sorang. So that time, mungkin setahun macam tu, ialah pengalaman yang tak boleh dilupakan. Memang cara yang kita buat kerja kat office pun, kat newsroom pun berbeza sikit.
0: Betul.
2: Sebab takut kan. Takut. Ada sekali masa tu, early days of COVID, kita kena kuarantin. 7-8 orang kena kuarantin terus. So susah lah, 2 minggu tak boleh kerja. Lepas tu baru balik. Lepas tu nak takut-takut kan bila nak pergi on air. On air tak apa sebab tak ada orang lain dalam studio tu, macam Andy cakap tadi, kamera dengan kita je.
0: Betul.
2: Tapi we still have editors. So every day macam something new will happen lah.
0: Betul.
2: Ada editor yang kena COVID ke, ada contact, close contact. So zaman tu I rasa macam it was a very interesting, challenging time.
0: Lain kan waktu tu. Kita bersyukurlah dapat keluar daripada belenggu tersebut. Nura, pengalaman paling tak boleh lupa sebagai penyampai radio, apa dia? Banyak-banyak lah 20 tahun. Kalau tadi off air bukan main lagi cerita. Hari pertama kena marah, kena tinggal, apa dia?
3: Rasanya kena balik daripada bertugas masa tu dekat Mutiara lah.
0: Okay.
3: Pukul 12 malam kita habis konti kan. Kena kejar di atas jambatan Pulau Pinang tu.
0: Siapa pula kejar?
3: Tak tahulah. Saya bawa memang macam plesik sikit sebab kita nak sampai rumah cepat ni.
0: Lepas apa minat misteri?
3: Tak tahulah. Dia kejar kita ke kiri, dia ke kiri, kita ke kanan, dia ke kanan. Memang saya dah macam F1 lah masa tu bawa. Cepat sampai rumah, cepat sampai rumah. Lepas tu dalam kepala fikir, okay, kalau sampai rumah pun dikejar macam mana? Lalu saya fikir macam okay, saya berhenti dekat balai polis. Saya duduk dalam balai polis tu sekejap, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia lari lah. Itu memang tak boleh lupa sampai sekarang, masa tu saya pregnant.
0: Okay.
3: Itu yang macam takut.
2: Menakutkan.
3: Menakutkan lah itu, pengalaman yang menakutkan lah. Itu memang tak boleh lupa.
0: Tapi nasib sempat juga fikir nak ke balai polis. Kalau tidak sampai balai rumah.
3: Tak jauh dengan balai polis tu. Tapi itulah. Sampai F1 lah masa tu saya bawa
0: Myvi
3: je.
0: Dah
3: macam
0: kalau tanya Andy, memang kena saman. Kalau tanya Andy, walaupun baru 10 tahun
3: dia lagi banyak
0: kan perjalanannya, dalam luar negara, macam-macam program lah Andy. Tapi paling tak boleh lupa, paling susah nak buat program apa?
1: Untuk pengacara.
0: Ya.
1: Pengacara saya rasa setakat ni Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan, dan juga yang melibatkan kematian, contohnya kemangkatan sultan ataupun raja kan. Macam saya cakap tadi, Hari Kebangsaan ni dia sangat dinamik. Dia bukan contoh kalau kita buat rancangan tentang belanjawan.
0: Betul.
1: Dia memang very straightforward dia.
0: Yeah.
1: Tapi tentang Hari Kebangsaan ni dia sangat bermain dengan emosi. Ada part yang kita kena jadi neutral je.
0: Betul.
1: Ada part kita kena bangkitkan semangat patriotik tu. Ada masa yang kita nak bagi orang tersentuh melihat satu-satu visual yang dipaparkan di TV tu kan.
0: Nak hidupkan kimia dengan rakan setugas juga.
1: Betul. Challenging. Lepas tu Merdeka, kalau kita tengok dekat social media kan, team production ni sangat besar. Kadang kita bergelut nak dengar cue daripada penerbit tu kan. Benda tu sangat-sangat challenging lah. Walaupun kat depan kita rasa macam pengacara tu relax je,
3: tenang
1: je kan. Tapi kat belakang macam huru-hara yang macam kita tengok dekat social media tu lah, waktu jet tengah terbang bunyi bising dan sebagainya kan, sangat-sangat challenging lah. Keduanya tentang kemangkatan lah, saya pernah beberapa kali kan,
0: nak tukar mood
1: tu kan. Sebab saya jenis yang mudah tersentuh, mudah nangis kan. Jadi kadang-kadang bila suara kita pecah dan retak tu, kita nak cover up dan terus maintain pengacara tu sangat-sangat mencabarlah. Dalam aspek reporting pula, saya selalu share dengan juniors kan, wartawan-wartawan muda dan juga kawan-kawan saya, kalau tanya apa yang syoknya jadi wartawan ni, sebab saya berjumpa orang yang berbeza. Yeah. Di tempat yang berbeza dan belajar ilmu yang berbeza. Betul. Setiap hari. Benar. Hari ini saya belajar tentang banjir, esok saya belajar tentang jet, lusa saya belajar tentang KDNK. Benda tu sangat sangat menarik.
0: Isu yang berlainan setiap hari.
1: Betul.
2: Agak random.
0: Betul?
1: Betul.
0: Kalau tak, bagaimana sebenarnya kita nak membawakan diri, diletakkan di hadapan kamera. Betul. Nak berikan liputan yang terbaik. Sudah semestinya daripada semua pengalaman itu yang bawa anda semua sebagai top 5 untuk kategori-kategori yang dinantikan 24 Oktober nanti. Kalau terpilih sebagai pemenang. Aha. Ucapan dah ready dah.
2: Saya
0: kena ready.
2: Tak ready, saya tak terfikir pasal nak menang.
0: Apa impak yang diharapkan kalau dipilih sebagai

0: saya pernah dicalonkan 2024. So tak terfikir. Okay, dah second time, kita tengok macam mana rezeki.
1: Okay doktor, nanti saya send by skrip.
0: Tapi memang belum tak ada ucapan. Tapi memang saya sangat bersyukur dengan bos-bos yang, you know, over the 20 years.
1: Yes.
0: I had some great bosses who mentored me.
1: Betul.
0: So it's because of them.
1: Okay.
0: Yang saya kat sini hari ni.
1: Andy Reza, malam tu nanti dua kategori, dua-dua lepas, dua-dua
2: amin,
1: pun
2: ya
1: menang.
2: Allah,
1: amin.
2: Amin. InsyaAllah.
1: Bagaimana sebenarnya?
2: Saya dari awal tadi saya dah cakap kan yang saya harapkan pencalonan saya di top 5, dan juga kalau saya menang nanti insyaAllah saya dapat buka mata orang untuk menghargai bakat-bakat di RTM ni.
1: Betul.
2: Sebab sangat crucial pada waktu ini dengan adanya social media, kita bersaing dengan bukan saja media arus berdana. Sekarang semua orang boleh jadi content creator kan. Kita
1: betul
2: fight untuk diterima oleh masyarakat kan.
0: AI lagi
2: kan. Saya pernah hadir dekat stesen TV swasta seketika kan. Yeah. So saya tahu treatment orang terhadap orang yang ada dekat swasta dan juga dekat RTM. So bila RTM tercalon dalam top 5 ni, dan insyaAllah kalau kita diberikan rezeki kemenangan, orang betul-betul dapat kembali set their mind yang memang yang terbaik bermula di sini. RTM. Dan I really hope that I could inspire saya punya juniors, junior-junior muda, wartawan muda, pengacara-pengacara muda. Dan saya berharap juga bos-bos saya dapat memberikan ruang dan peluang yang mereka berikan kepada saya dahulu macam mana mereka berikan. Dan saya terima kasih banyak-banyak kalau yang sedang mendengar ni, senior saya Hani Muhili, Ivan Toh, Fatih Hidayat Ghazali, Syaril Sarapudin, sebab mereka lah sebenarnya orang-orang yang banyak memberikan tunjuk ajar. Kalau di berita sekarang ni ada Encik Ayi, ramai sebenarnya yang membantu saya untuk menjadikan saya seperti ini. It's a collective punya work
0: effort,
2: lah, bukan effort, bukan saya seorang.
1: Peluang yang diberikan untuk membentuk pelapis generasi masa hadapan juga penting. Nurah, bagaimana impak yang diharapkan?
3: Sebenarnya tercalon top 5 pun dah satu pengiktirafan yang sangat.
1: Tak, memang menang.
3: Nanti
1: QR kat saya. Kena bermula dengan harapan dan impian.
3: Kalau menang dia akan menjadi satu motivasi yang paling baik lah untuk saya bekerja dengan lebih baik, lebih bagus, menghasilkan karya yang lebih baik, lebih bagus untuk RTM khususnya. Dan macam tadilah, macam Adi Reza cakap, supaya orang nampak dan ubah pemikiran diorang. Yang sama ni diorang kata RTM ni kan, supaya diorang nampak RTM ni tak, RTM ni lain sebenarnya.
1: Ya, doktor. Pendengar-pendengar kita ni bila terinspirasi dengan kita semua yang berada di sini untuk kategori-kategori yang telah pun dicalonkan, apa yang perlu dilakukan untuk jadi seorang penyampai berita TV?
0: Sebenarnya my advice, sebab saya ajar budak-budak di universiti, journalism, broadcast journalism. So ada juga pelajar-pelajar yang tanya saya lah, macam mana nak
1: minat.
0: Tapi masalahnya diorang terus tengok TV. Dia kata saya nak pergi jadi penyampai berita atau pengacara kat TV.
1: Betul.
0: But actually saya rasa kalau dah ada radio punya background, you make a better TV presenter.
1: Okay.
0: Especially in news. So berjinak-jinaklah dengan radio dulu. That's my advice. 2 tahun ke 3 tahun ke lepas tu you dah, you know, you dah cultivate your suara, your intonasi, semua tu, and you dah belajar kan all your general knowledge. Betul. And all that. So lepas tu cuba TV lepas tu. Then you'll be better, you'll be a better presenter.
1: So, Nura nak jadi DJ radio? Semua bergangan dah ni nak jadi macam Nura. Okay. Apa ulang kaji yang perlu dilakukan?
3: Kena suka dengar lagu lah kot.
1: Kena
3: minat lagu. Kalau tak, you takkan boleh buat radio. Susah. So you tak minat lagu, macam mana you nak belajar bercakap pula? Bercakap pun satu hal juga. Susah juga, bukan semua orang boleh. Jadi kena suka lagu.
1: Suka lagu, tahu mengenai lagu.
3: Tahu mengenai lagu, ya.
1: Okey.
3: Minat lagu.
1: So, minat lagu.
3: Enjoy masa you konti tu.
1: Okey.
3: Kalau tak minat, memang akan kekal kejung kat dalam konti.
1: Surat Zura ni memang banyak lagu ni. Sebab bukan suka nak study dengan lagu. Kan. Andy Reza, sudah semestinya ramai yang ingin menjadi seperti Andy Reza. Nak jadi wartawan TV, nak jadi pengacara TV, bagaimana? Langkah pertama yang perlu dilakukan.
2: Langkah pertama, jangan malas. jangan malas untuk belajar. Setiap hari akan ada peluang untuk anda belajar. Lagi satu, jangan rasa

0: kita paling hebat dan tak ada orang lebih hebat daripada kita. Susah tu sebenarnya. Dulu waktu saya pernah menang satu anugerah ni, senior saya pernah cakap dengan saya yang kita menang bukan sebab kita hebat, tapi sebab kita bertuah. Sebab tak ada orang yang lebih hebat daripada kita masuk pencalonan tu. That's why kita menang. Kita bertuah, bukan kita hebat. Ada orang dia rasa dia menang sesuatu award dan dia rasa dia hebat, tak ada orang lebih hebat pada dia, tu dia akan stuck dekat situ je. You takkan improve lagi kan. Sedangkan kita cuma bertuah dan insan yang banyak kekurangan. There's always room untuk kita belajar daripada kesilapan kita, kesilapan orang lain, kelebihan orang lain. InsyaAllah. Jangan malas, jangan rasa hebat.
1: Terinspirasi dengan apa yang telah pun diberikan oleh sahabat-sahabat saya yang terbaik pada tengah hari ini. Jadi anda juga boleh kongsikan menerusi FB kami, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati, malam 24 Oktober. Semoga akan mengecap trofi kemenangan untuk kategori-kategori wartawan TV terbaik, pengacara TV terbaik, Andy Reza Rohadian, Dr. Mohana Priya Sinaraja, penyampai berita TV terbaik, Nora Fida Muhammad Yunus, pemenang dokumentari radio terbaik. Amin. InsyaAllah kita nantikan 9 hari lagi. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga kepada National FM.
1: Sama-sama. Kita jumpa nanti malam 24 nanti ya. Sebab saya nak dengar nama anda bertiga diumumkan sebagai pemenang. Okey, terima kasih banyak. Anda semua terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati.
3: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, deparan dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, tepat pukul 1.02 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini, adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insyaAllah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insyaAllah tuan-tuan perempuan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Anda yang tinggal di Negeri Sembilan, ya, layan kami, dengar kami Nasional FM sentiasa di hati di 91.7. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Suara ini Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini, hari Khamis. Dah pun hari ini 15 Oktober 2026, 1 hingga pukul 4 petang. Nasional Relax, ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur, ya. Selamat makan tengah hari, amalkan suku-suku separuh-separuh. Jadi sambil makan tu, sambil terus layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Sakura Band untuk anda tengah hari ini. Masih National FM, sentiasa di hati. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang ya, sehingga jam 5 petang ini. Dari jam 3 hingga 5 petang. Jadi antara tempat yang dikhuatiri terkena angin kencang, hujan lebat dan juga ribut petir ini di Selangor, iaitu Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang. Dan sementara itu di Negeri Sembilan, Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, manakala rakan-rakan kita kena waspada selalu yang tinggal di Melaka, Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun. Di mana tak ketinggalan rakan-rakan kita di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Dan sementara itu juga di Sri Aman, Lubuk Antu dan juga di mana tadi tu dah sebut di Melaka tadi dah sebut. Okey, itu antara kawasan yang dikhuatiri ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Jadi antara negeri-negeri ataupun juga kawasan-kawasan yang saya sebutkan ini, kena lebih berhati-hati, waspada dalam keadaan cuaca yang tak menentu melanda negara kita. Tambah lagi masih lagi rasa macam kita duduk dalam asap ni kan, masih lagi jerebu di sana sini. Jadi kenalah terus waspada. Tambah lagi juga kepada yang sedang memandu tengah hari ni, hati-hati ketika memandu, waspada selalu. Yang penting awasi jarak selamat kenderaan anda.

0: Hujan Jawan 2027. Bisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Bumusang 91.1.

Kau ada. Okey, assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang terus bersama kami Nasrul FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang kedua ini, Aida Jia Kak Manis masih lagi menemani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Nasional relax. Kita tenang-tenang. Kita relax seketika sebab tadi kita dah isi penuh perut, kan? Sampai masa untuk kita kembali semula ke tempat-tempat kerja untuk kita teruskan tugasan kita sepanjang hari ini dari jam pagi tadi, 8 pagi mungkin, 9 pagi kan, sampailah petang ini insyaAllah. Mungkin ada yang balik pukul 5 petang, 5.30 petang kan. Mungkin ada juga yang habis waktu kerjanya, sambung lagi kerjanya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Dan masih lagi dalam keadaan jerebu melanda negara kita, di mana 34 stesen rekod IPU tidak sihat ya. Klang dan juga Johan Setia tertinggi. Di mana sebanyak 34 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Ini pagi tadi dengan Klang dan juga Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 292. Dan di Johor juga masih lagi teruk, di mana berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS ya, kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu di Johor, di Larkin 188, Bukit Rambai, Melaka, Nilai Negeri Sembilan 185, serta Seremban ya, Negeri Sembilan 182. Di Selangor sendiri, selain Klang dan juga Johan Setia, Shah Alam turut mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu 180, diikuti Banting 170, Petaling Jaya 169 dan Kuala Selangor 161. Di Melaka juga bacaan tidak sihat direkodkan ya, di Bandaraya Melaka dengan bacaan IPU 178 dan juga Alor Gajah 177. Putrajaya mencatatkan bacaan 176, manakala dua stesen di Kuala Lumpur iaitu Ceras dan juga Batu Muda masing-masing merekodkan bacaan 172 dan juga 162. Juga di Negeri Sembilan, Port Dickson turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu 176. Jadi masih lagi negara kita dilanda jerebu. Jadi macam saya katakan tadi, dalam cuaca yang tidak sihat begini, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, jaga diri anda, sentiasa memakai pelitup muka ya, bila berada di luar bangunan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati, tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 di Lembah Kelang ya. Dan kita ada ramai rakan-rakan yang sudi teman saya petang ni. Kita ada Ainul Jaafar AJ, kita ada Hazrul, dia send gambar kat saya ni, dia hantar gambar kat saya cekodok pisang, amboi. Awalnya minum petang dia. Okey, kita ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ dan semua. Menemani petang yang cukup indah ini, alunan lagu-lagu menarik bersama DJ Aida Chia. 1 hingga pukul 4 petang. Tu dia. Okey, kita ada Razak Balangi, YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Kita ada Solehah Din, kita ada Alice Raymond, Nur Isa, kita ada Rosli Daud. Katanya jerebu di tempat saya teruklah juga, sampai tak nampak. Dia kata bukit bukau, mata pun rasa berair. Katanya nafas kurang enak. Jadi itulah ya, yeah, kisah jerebu di tempat Rosli Daud. Okey, kita ada Nenek Ani, kita ada Rosida Safil, Nasional Relax katanya, dan kita ada Saiful Zarfan. Waalaikumsalam. Kita ada Bank Billy Bankrupt. Oh lah, hai namanya. Good afternoon. Selamat tengah hari dah lepas. Kita dah masuk waktu petang ni. Kita ada CMS Fred. Kita ada Ford Ranger. Kita ada Itaro Zaya. Halu-halu. Sumanda Sabah pandai masak nasi. Itaro Zaya. Terima kasih ya. Nasional Relax. Jerebu ni berpunca dari pembakaran terbuka juga tu. Ya betul. Saya tanya bagaimana keadaan jerebu di tempat awak. Okey ke tak okey ataupun bertambah baik. Ita Chot, kita ada Khairul Azlan Azlan. Terima kasih. Kita ada Janet Zai, kita ada Azhari Siti. Hai Siti. Razak Balangi, Princess Sue, jom layan katanya Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Muhammad Yusof, Triple S, halu-halu. Masyah Rasul, Khairul Azlan, Alfred, okey, Albiana juga. Kita ada James Pengiran, Siti, hai Siti, Ama II, Agustina Agon, ya. Double A lah, senang ya. Muhammad Jasnimon, selamat tengah hari, dah petang ni kita kan. Cepat betul masa berlalu meninggalkan kita. Dan terima kasih juga yang sudi teman saya di Live TT, yang sudi singgah kan. Walaupun hari bekerja begini, keadaannya sibuk dari pagi bawa ke tengah hari, sempat pula singgah ke Live TT. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu, terus layan kami Nasional FM. Sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Senyum,

Sebuah lagu daripada Amir Anaf untuk anda petang-petang begini, gadis Melayu terakhir ya. Jom kita layan pula lagu ni. Kita usahakan lagi. Kalau tak hari ini, mungkin bulan depan ya. Kalau tak bulan depan, tahun depan insya-Allah.

90.9 ya. Kalau susah nak cari frekuensi petang ni, layan je kami menerusi saluran Astro 869 dan juga menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma ya. Dan tular ya di media sosial dalam keadaan jerebu kita masih lagi berterusan ini di Pasir Gudang ya. Kebakaran besar berlaku di Kampung Pasir Putih, Pasir Gudang. Malam tadi sekaligus mencetuskan kebimbangan orang ramai, di mana kebimbangan orang ramai turut meningkat susulan keadaan jerebu dengan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan di Johor. Jadi insiden kebakaran itu sebenarnya tular di media sosial, tapi punca kejadian masih belum dikenal pasti. Bayangkan ya, dalam keadaan jerebu teruk di Johor, tiba-tiba berlaku pula kebakaran. Masya Allah, subhanallah ya. Tak dapatlah saya bayangkan bagaimana rakan-rakan kita yang tinggal di Johor, di Pasir Gudang ya, bila keadaan begini berlaku dalam kita bersesak nafas, asap jerebu itu, kita terasa macam kita duduk dalam asap sebenarnya ya. Jadi kalau anda yang tinggal di rumah-rumah yang tinggi, flat, kondominium ataupun juga pansepuri kan, tutup tingkap tu. Jangan biarkan asap tu masuk dalam rumah kita, sebab dalam rumah ada anak-anak, ada makanan-makanan terhidang. Jadi tutup pintu supaya kita jaga kesihatan sesama kita, sebab dalam keadaan jerebu begini kita akan mudah batuk, sakit tekak ya, dan rasa tekak kita kering. Jadi banyakkan minum air kosong dan juga pakai pelitup muka ketika berada di luar rumah ataupun juga di luar bangunan ya. Know You Know. Lagu judulnya Inggeris tapi lagunya bahasa Melayu.

Itulah lagunya bukan apa kan. Petang-petang begini kita sengaja kudarakan lagu-lagu yang segar ya. Lagu-lagu yang rancak sebab tadi, tengah hari tadi, katanya Kak Mani, saya makan nasi ayam gepuk. Rasa penuh lagi perut tu. Jadi takutlah petang-petang macam ni mata tu dah layu, dah kuyu kan. Mengadap pula PC katanya mengantuk ceritanya. Duduk tepi, lelap sekejap, lepas tu sambung balik kerja. Jadi begitulah ya, yang mengadap PC tu selalunya begitu kan. Nampak tulisan tu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Lepas tu duduk sebelah, lepas tu rehat sekejap kan. Ambil masa ataupun kalau rasa mengantuk sangat, tak apalah, kita lelap sekejap kan. Ataupun kita lakukan senaman selama 10 minit, 15 minit, kita segarkan balik, kita kasih mood balik untuk diri kita. Lepas tu bila dah okey balik, kita sambung baliklah kerja-kerja kita tu kan. Ini saya nak cerita dengan anda, percaya ataupun tidak, sebenarnya kalau dikatakan musuh paling berbahaya, jarang datang dengan wajah musuh. Biasanya macam tu dia tak ada yang muka bengis kan datang kan. Biasanya datang dengan senyuman ya. Datang sebagai kawan, buat-buat baik dengan kita, berkawan, kemudian jadi rakan kerja. Tapi sebenarnya orang yang begitu biasanya betul ke ikhlas berkawan dengan kita? Biasanya musuh dalam selimut tu begitulah ya. Kadangkala nampak mukanya manis, bertanya itu, bertanya ini, sebenarnya musuh dalam diam. Jadi hati-hatilah bila kita berkawan, kita kena pilih kawan yang terbaik untuk diri kita. Apapun kita tinggalkan soal musuh ya, kita layan lagu ini seketika. Punca, terus layan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengkapan di langit, mengakar di bumi.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Ya, bagaimana keadaan jerebu di tempat anda? Anissa Samin katanya di Johor, di Batu Pahat Johor, dengan cuaca panas terik, berbahang, masih lagi jerebu di Batu Pahat Johor ini. Itu info yang diberikan oleh rakan kita Anissa Samin yang memang tinggal di Batu Pahat Johor. Dia kata dengan cuacanya panas terik, tambah lagi jerebu. Subhanallah, saya dapat rasakan bagaimana kita rasa macam tak selesa, kan? Apapun itulah cabaran kita pada hari ini, berdoa dan terus berdoa. Semoga keadaan jerebu ini makin lama makin baik keadaannya, okey? Dan kita ada rakan kita juga ni, katanya jerebu di tempat saya masih sama lagi agak manis, tak berubah katanya, ya. Masih samar-samar kelihatan bangunan yang tinggi, katanya masih lagi dalam keadaan sama, ya. Apapun itulah antara info-info yang sudi dikongsikan dengan saya. Nantikan kejap je lagi ringkas akan menyusul. Dan tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin teman ketika bekerja, teman juga mungkin di rumah hari ini. Hari ini tak bekerja, MC katanya. Layan je kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru, National Anthem.

0: podcastnya di hati. Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Lagu baru.

0: sekian saja. Cerita dah habis.
1: National FM, sentiasa di hati.
2: Cara kita di National FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama lagi dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Apa? Baik, Abang Bat nak tanya, kenapa benda kecil macam nak makan apa, nak balas mesej macam mana, nak pilih nak mula kerja yang mana dulu, boleh buat kita penat macam baru habis lari? Sebab memilih pun boleh memenatkan mental. Ada kajian tentang choice overload menunjukkan apabila pilihan terlalu banyak, kita jadi lebih susah nak buat keputusan dan bertindak. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsikan 3 cara berhenti overthinking keputusan kecil. Kata kuncinya adalah hadkan, cukup dan pukul sekali. Apa maksudnya? Jom. Yang pertama, hadkan pilihan. Overthinking selalunya berlaku sebab kita bagi otak terlalu banyak pilihan. Teknik mudah, guna peraturan 3 pilihan sahaja. Kalau nak pilih makanan, pilih 3 je. Kalau nak pilih cara jawab mesej, pilih 3 jawapan ringkas. Kalau nak pilih kerja mana dulu nak kena buat, pilih 3 tugasan, bukan 10. Apabila pilihan terlalu banyak, otak jadi berat dan lambat. Itu antara intipati kajian klasik tentang pilihan jam. Ramai tengok, tapi ramai tak jadi pilih. Perasan tak? Baik, yang kedua adalah cukup. Ini teknik yang paling melegakan. Jangan cari keputusan yang paling sempurna untuk benda kecil. Cari keputusan yang cukup baik. Baik, macam ni. Dalam ilmu keputusan, pilih pilihan yang memadai dan memenuhi syarat. Bukan cari yang paling optimum sampai habis tenaga kita. Praktikalnya begini, untuk keputusan kecil, tetapkan syarat cukup baik dulu. Contoh, pakaian kerja, kemas dan selesa. Itu cukup. Contoh, menu berbuka, sederhana dan seimbang. Itu cukup. Dan analoginya, macam tayar kereta. Kita tak perlu tayar yang paling mahal untuk pergi kedai depan rumah. Yang penting selamat dan sesuai. Kan? Dan yang ketiga adalah pukul sekali. Apa maksudnya? Maksudnya, kumpulkan keputusan kecil dan buat sekali sahaja. Jangan buat berkali-kali. Contoh, menu makan seminggu kita buat pada hari Ahad. Pakaian kerja kita siap susun malam tu. Waktu nak balas mesej kita tetapkan 2 kali sehari. Sebab memilih berulang-ulang kali boleh meletihkan. Ada kajian menekankan bahawa banyak pilihan boleh memenatkan mental. Dan bila mental kita letih, kualiti keputusan pun boleh merosot. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang ingat dia tiada masa. Sebenarnya, masa dia habis pada fikir benda kecil yang sepatutnya boleh selesai dalam tempoh seminit. Jadi ini dia 3 cara berhenti overthink keputusan kecil. Yang pertama, hadkan pilihan kepada 3 supaya otak tak lemas. Yang kedua, guna standard cukup supaya anda tidak terperangkap dengan sempurna. Dan yang ketiga, pukul sekali keputusan kecil. Sekali harung kita buat supaya tenaga mental anda terjaga. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Untuk jam yang terakhir ini, Aida Jia masih lagi temani anda untuk jam terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, saya bersama dengan anda hari ini, National Relax, 1 hingga pukul 4 petang. Anda yang tinggal di Sabah, rakan-rakan kita yang tinggal di Sabah, di KK, layan kami di 88.9, Malam Kemuncak Anugerah Sri Angkasa ataupun juga ASA 2026 edisi ke-37 akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Jadi tahniah kepada top 5 kita. Kita kalau wakil dari National FM ini, ada bos kita sendiri, Puan Salbiah. Ada juga Diana Wai dan juga Nazri Fahmi Syukri. Okey, top 5. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini. Terus dengar kami, National FM.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Lagu baru di National FM.

Complesso di fatti. Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Daripada dolar untuk anda berani, ya, berani untuk berterus terang, berani untuk melakukan perkara-perkara yang sebenarnya kita telah melakukan perkara yang menyakiti hati pasangan, contoh kan. Tetapi kita berani juga buat. Macam mana tu? Tapi sebelum tu, bila saya kutarakan lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad tadi, Bila Wajahmu Ku Bayangkan, untuk retro relax tadi, ramai yang kata dengan saya banyak betul kenangan di sebalik lagu tadi. Itulah ya, di sebalik lagu tu ada kenangan sebenarnya. Jadi kadangkala banyak lagu-lagu yang kita dengar tu ada kenangan yang tersendiri. Itu yang best tu, kalau kita cerita, kita kongsikan kenangan di sebalik lagu. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami Nasional Relax ini. Macam biasa, 1 hingga pukul 4 petang. Sikap berterus terang penting ya, apabila ada perkara yang perlu dijelaskan atau diperbetulkan ya. Macam saya cakap tadi, kejujuran dapat membantu mengelakkan salah faham dan juga menjernihkan keadaan ya. Kalau kita berterus terang, sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Ada kalanya kejujuran boleh mengguris perasaan ya, menimbulkan perselisihan faham, menyebabkan seseorang berkecil hati atau menjejaskan hubungan. Jadi, jika berdepan dengan sesuatu masalah, adakah anda memilih untuk berterus terang demi menyelesaikan keadaan atau berdiam diri bagi mengelakkan konflik? Mana satu? Mungkin ada pengalaman ataupun juga pendapat anda. Jadi kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi. Hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-369. Perlu tak kita ni berterus terang dengan pasangan? Contohnya, untuk kita elakkan konflik. Itu kalau dengan pasangan. Mungkin juga kalau kita berkawan ataupun juga kita bersahabat, perlu atau tak kita terus terang? Contohnya kan, kawan kita ajak kita makan, sebenarnya kita tak nak pergi makan dengan dia pun. Mungkin kita tak selesa dengan dia kan. Perlu tak kita berpura-pura pergi teman tapi sebenarnya kita tak ikhlas? Ataupun juga mungkin kita nak jaga hati pasangan ataupun juga hati kawan kita tadi tu, kita paksakan diri juga walaupun kita tak nak keluar makan kan, untuk kita jaga hati kawan kita tu. Ataupun juga kita jaga hati pasangan. Mungkin hari ni tiba-tiba kan, ayang malam ni temanlah abang pergi makan kan, tapi sebenarnya kita tak nak teman pasangan kita sebab mungkin kita rasa tak sihat dan sebagainya. Tapi kita nak jaga pasangan, hati pasangan kita tu, kita keluar juga makan. Lepas tu muka moyok semacam kan. Macam itulah. Apa pun, nak kongsikan pengalaman ataupun juga pendapat anda menerusi geng

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ibu Musa 91.1. Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

kumpulan cerpen untuk anda. Demi Nama Cinta, petang-petang begini dah rasa haus katanya. Apapun sampai masanya untuk kudap-kudapan ya, minum petang kita. Mungkin tadi dah awal tadi hantar gambar kat saya, cekodok pisang. Inilah sampai masanya untuk kita cekodok pisang, goreng pisang ya. Yang goreng-goreng tu. Tapi dalam kita suka makan yang goreng-goreng tu, ada juga yang suka makan buah-buah potong ni. Jadi saya sarankan petang ni carilah buah betik kan. Walaupun rasa macam tak sesuai lah Kak Manis petang-petang makan buah betik, tapi sebenarnya buah betik tu bukan saja sedap dimakan, tapi sebenarnya banyak khasiat, kaya vitamin C ya, mudah untuk sistem pencernaan, kulit pun cantik. Jadi kalau rasa nak tukar menu yang biasa tu goreng-goreng, kita tukar makan buah-buah potong ya, petang-petang begini. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok juga. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Jaga diri, jatuh, bangun sendiri.

0: Nasional FM, senantiasa di hati. Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kat saya alam muda lah satu lah paling saya ni. Berapa ekar tanah itu je lah.
3: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah?
3: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
2: Isketan?
3: Gonggostan? Pakistan?
2: Goit Gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Ramai tu.
3: Ramai tu. Siapa tak terpilih?
2: Dia manis.
3: Dia manis. Masuk kedai abang. Dia manis jual kapet.
2: Baiklah. Teruskan mendengarkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
3: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
2: Tapi belum tutup lagi ni, belum.
3: Lagi saja bagi apa orang kata jis.
2: Udah. Saya nak ketawa dia. Aduh eh. Lain terus lagi Geng Kakak Petang. Masih masa adik manis. Masa.
4: Radio baik petang anda, Nasional Warna 48. Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai langit mengakar di bumi.
5: Sukacita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
4: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kini tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Warna 48.
3: Ya, assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan kami berdua.
2: King Kakak Petang hari ini. Terima kasih Aida Jia tadi telah menghiburkan anda, petang anda tadi. Relax ke tidak semuanya?
3: InsyaAllah relax. Kita bertenang. Kita berdoa juga mudah-mudahan jerebu akan berlalu, hilang sepenuhnya.
2: Amin.
3: Sebab hari ini masih lagi ada kan penglihatan kita terhad ya.
2: Walaupun jerebu di luar, kita kena semangat Lin.
3: Jangan jerebu di dalam, itu sangat bahaya juga. Yang luar kita nampak, yang tak dalam, yang kat dalam kita tak nampak.
2: Janganlah tunjukkan yang kat dalam tu.
3: Hati kita.
2: Hati-hati.
3: Hati kita.
2: Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Baik, Zura, nak kongsikan info semasa ya untuk hari ini.
1: Baik, inisiatif penerasan cukai yang diumumkan melalui Belanjawan 2027 dijangka meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat serta aliran tunai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sekaligus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Dan menurut Timbalan Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia, Taki Yudin Amini Abdul Satam, kesan itu didoronglah kenaikan had pelepasan cukai individu, pengurangan kadar cukai bagi beberapa banjaran pendapatan serta penurunan kadar cukai PMKS.
0: Seterusnya, kerajaan sedang meneliti struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar termasuk pusat data dan industri. Kerajaan turut juga meneliti kemampuan isi rumah susulan peningkatan kos perjanaan elektrik berikutan lonjakan harga bahan api global.
1: Berita tadi telah dikongsikan dari portal Berita RTM. Terus mengangkat kami.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini, adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati. Selamat petang kami ucapkan untuk anda.
1: Ya, yang
0: mendengarkan. Mana pula ni ha?
2: Hello.
0: Masuk.
2: Okey. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Kita nak kongsi resepi dah ni, Lim.
0: Ya, resepi manja-manja je.
2: Manja-manja je untuk anda. Sebab semalam saya teringat Lim kongsikan gulai padang kan?
0: Ya, gulai daging padang.
2: Gulai daging padang tu kan. Sebab tu fikir sedapnya kalau lawankan dengan roti jala, Lim.
0: Oh, memanglah.
2: Sebab ni saya pernah buat roti jala, tak menjadi.
0: Lah,
2: bila lembik dia macam tak boleh nak lipat, dia macam hancur macam tu kan.
0: Ada derhaka tak bila buat resepi tu?
2: Masa tu saya macam agak-agak macam oh ni kot, macam ni kot dia punya texture dia tu. Tapi saya nak kongsikan yang betul lah ni, Lin. Saya dah pernah buat yang ini, memang menjadi.
0: Baik, silakan.
2: Okey, kita memerlukan 250 ml air. ML tahun ini.
0: ML.
2: Okey. Seterusnya tepung gandum dalam 250 gram juga. Satu sudu besar tepung ubi.
0: Oh, okey.
2: Itu kena ada rupanya. Ya? Okey, satu biji telur, garam cukup rasalah. Sebut apa, kunyit sedikit untuk kuning dia tu. Minyak masak tu kita guna dalam 3 sudu besar macam tu. Dan juga daun pandan lah, kita nak 2 ikat tu untuk kita macam pecik-pecikkan dekat kuali tu nanti kan. Baik. Senang je ni, masukkan air dalam blender tu, kemudian masukkan tepung gandum, tepung ubi sebetul semua. Kemudian masukkanlah sebiji telur tadi, garam, tambahkan minyak masak 3 sudu tadi bersama dengan sebut kunyit macam tu. Kisar halus semuanya. Dah kisar halus, kita tapiskan dulu. Tak nak biji-biji tu kan,
0: terkeluar pula tu
2: nanti
0: kan?
2: Dah siap tu. Dah boleh aku panaskan pan kita tu. Kita buat cara dia macam bermusing macam tu. Musing-musing gitu. Masukkan dalam dia punya bekas kan. Kita ada 5
0: Dia macam nak kata botol kicap. Tak botol kicap. Tapi dia ada macam
2: 5
0: 3 atau 5
2: Macam tu lah, saya terlupa.
0: Yang dia punya bucu tajam
2: kalau
0: kan.
2: Kalau rumah saya ada 5.
0: Apa ke panggil benda tu?
2: Botol tu.
0: Ada jual kat pasar banyak.
2: Ya, banyak. Anda masukkan dalam tu, anda buat cara memusing-musing. Apa ni, roti jala tu. Jadilah tu, gulung lah. Nak gulung boleh, nak lipat pun boleh.
0: Maksudnya buat sampai habis hidangan.
2: Ya, betul. Ikut je resepi ni. Dalam, kalau yang saya buat yang macam ni biasanya, dalam 30 pieces dapat tu, Lin.
0: Wow,
2: gandakan.
0: Sekejap je.
2: Itu sekejap je. Roti jala, cecah dengan gulai padang Lin semalam tu. Ada lagi belin tu. Oh, saya buat makan pagi tadi, Lin.
0: Tak sempat nak simpan esok.
2: Tak sempat. Itulah, jangan buang tu. Kari-kari tu jangan buang. Makanan kita yang kita lebih tu, simpan dalam ais, tutup betul. Orang kita boleh panaskan, panaskan.
0: Iyalah, kari ni kalau kita simpan semalaman lagi sedap.
2: Orang kita nak, kita dah pula guna tadi 5 kotak santan.
0: Bersantan sangat ya.
2: Berlemak tu kita simpan. Jadi makanan tu jangan dibuang-buang gitu. Kuah, walaupun tak ada isi, kuah tu kita simpan. Boleh cecah dengan roti, boleh cecah dengan roti jala macam ni.
0: Orang lama-lama kan dia suka tau. Tak payah ada isi sangat lah. Sebab kadang orang lama ni gigi tak berapa nak kuat.
2: Betul.
0: Dia suka makan kuah cicam macam tu pun.
2: Lempeng pun sedap juga ni.
0: Boleh. Saya paling suka lempeng kelapa.
2: Lempeng kelapa sedap.
0: Sedap. Jadi jangan lupa cuba.
2: Betul, boleh cuba nanti. Resipi ni mudah-mudah je untuk anda ni. Roti jala tu mudah sangat. Yang penting kena ada tepung ubi rupanya.
0: Kalau beli kat luar tu mahal juga, Zura. Dia kira macam mana pun saya pun tak pasti.
2: Sekarang ni dalam RM60 siap kuah lah, Lin.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul hari ini. Ya,
2: ya, Zura
1: akan temankan anda. Baik, Lin.
2: Kalau kita tengok kan keadaan cuaca masih lagi berjerebu.
1: Betul.
2: Ya. Tetapi semalam hujan agak lebat.
1: Kalau malam semalam, ya?
2: Di malam harilah. Hmm. Tapi sebab saja hujan reda, jerebu kembali datang.
1: Itulah dia.
2: Memang pelik kan?
1: Saya ingatkan dah tak ada dah jerebu tu, macam kuranglah sikit. Tapi bila pagi tadi tengok, masih lagi, Lin. Sebenarnya tu, Lin, kenapa? Mungkin ramai juga yang tak tahu juga, macam saya ni. Sebenarnya hujan tu dia membasuh udara tu, Lin, bukan menghentikan sumber asap tu sebenarnya.
2: Sumber asap tu masih lagi ada.
1: Ada
2: maksudnya.
1: Ya. Dan juga selepas hujan juga, kelembapan udara ni meningkat. Jadi sesetengah orang kata partikel halus tu menyerap wap air lalu membesar. Jadi ini menyebabkan kan juga lah lebih banyak cahaya diserapkan dan pandangan kita menjadi semakin kabur lagi.
2: Patutlah, kadang-kadang pandangan kita agak terhad dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Dan pada awal pagi juga, ya, pencemaran ni lebih mudah terperangkap. Maksudnya tu, pada awal malam dan awal pagi, udara lazimnya lebih stabil. Dan dalam keadaan tertentu, pencemar ni suka tersebar di lapisan atmosfera yang lebih tinggi. Jadi itulah jawapannya.
1: Kan? Kalau tengok, cuy, malam tadi hujan. Kalau tempat saya hujan, tempat lain hujan ke malam tadi?
2: Tempat saya hujan juga.
1: Lebat juga semalam.
2: Masa
1: kan?
2: Masa tu saya rasa macam bestnya, boleh tidur lena.
1: Betul.
2: Kan, apatah lagi kita kepenatan, keletih.
1: Pukul 10 lebih ni, hujan
2: itu. Sangat lebat masa tu.
1: Dan saya kata, oh, esok dah kuranglah jerebu ni. Tidak, ya.
2: Tetap ada, ya.
1: Masih ada.
2: Jerebu tu suka berkumpul kat Malaysia. Tak tahu kenapa.
1: Oksigennya tu.
2: Dibekalkan oksigen.
1: Jadi untuk anda, mungkin nak keluar rumah tu kena berjaga jugalah sekarang ni. Sebab makin kuat jerebunya tu, kena dah boleh mula pakai pelitup muka.
2: Betul. Banyakkan minum air kosong. Basuh wajah anda. Jaga kebersihan, ya.
1: Terus lain kami, geng.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih Lin Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan trafik pada petang ini dimulakan dengan tinjauan sekitar Lembah Kelang di MKBE E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Subang, Shah Alam ke Setia Alam dan Subang ke Damansara. Seterusnya, beralih ke Lebuh Raya Shah Alam, trafik mula perlahan dari Kewajipan ke Sunway di kedua-dua arah dan Kindrara ke Seri Petaling. Di Lebuh Raya Elite, trafik mula meningkat dari Shah Alam ke Sipil terus ke Putrahat dan One City ke Sipil terus ke Shah Alam. Ini berikutan terdapat kemalangan di KM 4.7 arah utara. Lorong kecemasan terhalang. Hati-hati memandu. Seterusnya di Lebuh Raya Grand Saga, trafik mula perlahan dari Telekom ke Bandar Tun Hussein On. Di Base Raya, pertambahan trafik dari UUPM ke KTM Serdang, Kucai ke Kampung Malaysia dan selepas Plaza Tol Main Selatan ke Demain. Tinjauan di Lebuh Raya Baru Pantai, trafik mula meningkat dari Jalan Bangsa ke Lembah Pantai, Jalan Temple ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. Turut perlahan, aliran trafik di Lebuh Raya Damansara Puchong dan Lebuh Raya Sprint di kebanyakan lokasi pada waktu puncak petang ini. Beralih ke Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Susur Lebuh Raya Kesas ke persiaran Anggerik Mungkara. Di Lebuh Raya Sik, trafik meningkat dari Uniten ke Sungai Rahman dan Taming Jaya ke Ceras Jaya. Di Lebuh Raya Max pula, perlahan dari Bukit Jalil ke Seri Kembangan di kedua-dua arah. Di SKVE, dijangkakan kelewatan dari Maek Serdang ke Persiaran Utara Putrajaya di kedua-dua arah dan Hospital Serdang menghala ke Uniten. Di Lebuh Raya Duke, trafik bertali arus dari setapak ke Jalan Duta di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya GCE, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Seterusnya, kita beralih ke tinjauan di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan dari Pulau ke Peran. Di Lebuh Raya Utara Selatan, trafik perlahan dari Juru Auto City ke Peran dan Juru Auto City ke Plaza Tol Juru. Manakala, tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan, trafik perlahan dari selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Setia Topika ke Plaza Tol Kempas dan Datoan ke Pasir Gudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor, aliran trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Manakala di link kedua, aliran trafik mula meningkat dari Singapura ke Malaysia. Akhir sekali, tinjauan di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, trafik bergerak dengan lancar ketika ini. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan memperlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan di arah bertentangan dan jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di mana-mana Lebuh Raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol LLM di talian 1-800-887-752. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi X LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disuting oleh Sarah dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National Warna.

0: isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Baik, bersama kembali geng Kakak Petang hari ini, Zura dan Lin temankan anda. Seperti biasa, Lin, kita dah sampai ke luahan Kakak Abang.
2: Ya, luahan kita tentang apa hari ini, Zura?
1: Tentang kalau kita ada masalah lah, Lin, ya?
2: Masalah, ya.
1: Anda suka lepaskan ataupun anda suka pendam benda tu?
2: Kalau dilepaskan, sekurang-kurangnya apa yang terbeban, dapat dirungkaikan dengan sebaiknya lah.
1: Tapi itu kecil hati, Lin.
2: Itulah masalah keduanya, risau juga ni. Sebab tak semua orang boleh terima hakikat yang sebenar apa yang berlaku.
1: Tapi kalau orang kata simpan pula, kita pula rasa macam, ya Allah, sakitnya hati ni.
2: Macam apa,
1: terpukulah benda
2: dalam diri kita.
1: Kita akan fikir-fikir nanti tu, orang kata duduk rumah tinggal macam, kenapa dia buat aku? Kenapa?
2: Ibaratnya macam nak diluah mati mak, nak ditelan mati bapa, macam gitulah kan.
1: Betul.
2: Hidup kita ni penuh dengan peribahasa yang sebenarnya ada yang tersurat tersirat. Jadi kalau anda di situasi tersebut, ada masalah, tak kira di kalangan ahli keluarga, dengan rakan-rakan, Zura.
1: Betul.
2: Ataupun mungkin ya, di kalangan kita dengan pasangan kita lah.
1: Yalah.
2: Itu yang paling dekat
1: dengan
2: kita.
1: Dekat tu yang paling selalu gaduh tu.
2: Selalu gaduh, gaduh-gaduh manja. Adakah anda akan berdiam diri ataupun nak meluahkan?
1: Yang satu pilihan anda. Boleh hantarkan kepada kami di 011-2120-2369.
2: Ya.
1: Sebab ini banyak, Alin, yang meluah kepada kita ni. Kita nak dengarkan luahan yang pertama lah, Alin. Jom.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Malina dari Pantai Dalam.
2: Ya, Malina.
3: Pada pendapat saya, apabila berdepan dengan sesebuah masalah, pendekatan terbaik adalah berterus terang dengan cara yang matang dan berhemah. Berbanding terus berdiam diri.
1: Okey.
3: Sebab utama saya memilih untuk berterus terang adalah kerana berdiam diri biasanya hanya menangguhkan isu, bukannya menyelesaikan punca masalah. Berdiam diri melebihi tempoh tertentu juga boleh menyebabkan salah faham semakin parah atau timbul rasa terbuku di kemudian hari.
2: Itu pandangan daripada Malina.
1: Betul juga lah ni. Sebabnya lagi-lagi kalau perempuan tau, dia kalau simpan banyak sangat ni, dia tak boleh. Dia kalau meletup tu, Lin,
2: Oi. Ya Allah.
1: Orang kata habislah semua diungkit kan. Tahun 2004 abang buat saya gini gitu ketiga.
2: Dia ingat, ya, perempuan ni ingat, jangan. Itu tidak bermakna wanita ni pendendam. Tidak.
1: Tidaklah.
2: Cuma dia kumpulin. Sekali dia meletup, ibarat gunung yang meletup, mengeluarkan lavanya.
1: Itu perempuan lah. Tapi saya tak macam tu tau.
2: Ya ke?
1: Betul, saya bukan gitu. Saya macam okey, tak apa, okey. Okay,
2: tak apalah, kat radio saya kata ya, Zura bukan begitu. Tapi saya kena tanya kawan-kawan yang rapat dengan Zura, adakah Zura begitu?
1: Tak tahu lah, tanya Nizam je.
2: Baik, kami akan kembali selepas ini nak dengar lagi luahan. Kalau ada masalah, pendam ke, luahkan.
1: Yang satu kan, boleh hantar pada kami di 011-2120-2369. Layan terus,
2: geng Kakak Petang.

0: Cawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Aduh, ish.
3: Zam, kenapa ni?
2: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
3: Relaxlah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
4: Jom kita keluar, minum kejap.
3: Aku belanja.
5: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
7: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura dan juga Lin petang ni. Tadi kita dah siapkan satu luahan tadi. Rakan kita tadi berkaitan tentang hari ni luahan kita. Anda kalau ada masalah, anda simpan ke? Anda atau sembuh, katilah luah teruskan.
8: Sebab apa? Kalau kita simpan-simpan, boleh menyebabkan kita
7: nanti murung lah, Lin.
8: Kemurungan satu perkara. Kita seakan-akan macam menyimpan dendam. Sebab perkara yang perlu diluahkan, tidak diluahkan. Kita juga akan marah dengan diri kita sendiri.
7: Betul tu.
8: Dan kita akan marah pada orang yang salah. Itu perlu dielakkan.
7: Betul, kita macam mulalah bersangka-sangka tu, Ali. Mesti orang ni orang tak suka kita lah ni. Sebab ni kita gitulah, gitu ginilah semua.
8: Bahaya ni, Zura. Penyakit jiwa ni.
7: Kita nak luahan seterusnya, Lin, daripada rakan kita. Jom.
9: Hai, assalamualaikum. Nama saya Lin daripada KL.
7: Lin juga.
9: Awak ke tu? Pandangan saya, bila berdepan satu masalah, contohnya dalam hubungan antara kawan ke, bos ke, bila ada salah faham atau sesuatu yang kita atau saya tak suka, saya akan pilih berterus terang daripada pendamkan aja perasaan tu. Sebab yang pertama, ia dapat mengelakkan emosi semasa kita bekerja ke ataupun di antara kawan-kawan tu. Yang kedua, bagi saya, ia dapat bagi peluang untuk antara saya dan bos ataupun dengan kawan-kawan menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita pendam je, so kita tak tahu apa masalah sebenarnya, siapa yang punca sebenarnya, macam mana kita nak selesaikan kalau kita asyik pendam je. Yang terakhir, dapat membina hubungan yang lebih jujur dan saling menghormati. Tak kisah antara kawan-kawan ke ataupun dengan bos. Itu yang paling penting lah bagi saya.
7: Betul juga tu kan. Bukan sekat kawan, sebabnya kawan, pasangan, bos juga.
8: Di kalangan mungkin anak-anak kita.
7: Betul.
8: Sebab
7: juga
8: ada
7: tu.
8: Ibu ayah ni kadang-kadang apa orang kata, terlalu manjakan anak. Jadi bila anak-anak tu buat salah, macam segan sedikit lah nak tegur, sebab dah terlampau rapat. Takut nanti anak
7: kecil hati pula.
8: Kecil hati kan, tak balik kampung.
7: Rumah pula.
8: Itulah dia.
7: Budak-budak sekarang ni kan lari rumah pula gerang. Pek-pek baju dia keluar pula, Lin.
8: Kan kita pula lah berendam air mata. Nanti bapaknya bising. Itulah maknya. Bising. Anak balik bising.
7: Tapi betul kan? Juga Lin kata kan, di luar tu mati mak, ditelan mati bapa.
8: Mati
7: betul.
8: Mati bapa itu dah peribahasa yang tepatlah menggambarkan kan. Tetapi kalau kita nak menegur tu, bagi saya kena ibarat menarik rambut dari tepung. Rambut tepung dapat keluar, tepung tak berselerak. Penuh pula dengan peribahasa.
7: Takut saya nak tercampur yang itu. Baik, ada luahan seterusnya selepas ini bersama geng Kakak

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Kamilah geng kakak petang.
1: Ya, Lin. Allah, betul-betul macam ni. Dapat makan sesejuk. Alhamdulillah, Lin.
0: Alhamdulillah. Rezeki, orang kata kan. Rezeki kalau orang bagi, jangan ditolak.
1: Jangan ditolak. Ya? Jangan tolak. Boleh hantar lagi ni. Boleh hantar lagi.
0: Rezeki jangan ditolak. Masalah jangan dicari.
1: Ya.
0: Sebab kita hidup ni, sementara hati nak tenang, hati nak lapang. Sebab tu kalau ada masalah, bagi saya lah kan. Lebih baik kita berterus terang. Tetapi kaedah macam mana kita nak berterus terang tu, kena guna
1: cara yang betul.
0: Pendekatan yang terbaik lah. Kita kena tahu orang tu macam mana. Adakah dia seorang yang pandai sebaran?
1: Betul. Jangan sampai macam, aku dah lama disimpan ni. Oh, jangan gitu.
0: Macam tu saya cabut lari terlebih dahulu ya. Saya takutlah orang marah-marah ni.
1: Tak apalah, pendam je lah. Awak pendam je lah masalah tu. Kita dengarkan luar seterusnya ni ya, boleh ya?
0: Ya, daripada siapa ni rakan kita?
2: Assalamualaikum, saya Farida dari Bukit Jalil. Pandangan saya berkenaan tajuk ni, saya pilih untuk berterus terang. Maksudnya saya tak pendam, saya terus berterus terang. Dia ada dua cara, antaranya ialah berterus terang tu waktu bukan kita bercakap semasa marah. Dan betul. Keduanya kita cakap tentang perasaan kita, bukan menuding jari ke orang lain. Itu antara pandangan saya lah. Terima kasih.
1: Saya setuju yang itu. Kita kalau nak luah ni, kita jumpa orang, kalau kita tak puas hati kan, jangan kadang kita marah tau. Sebab bila marah ni, macam-macam perkataan kita sebut nanti.
0: Yang bukan-bukan, yang membuatkan kita akhirnya akan menyesal.
1: Menyesal
0: ya?
1: Nanti.
0: Sebab kita ni orang yang baik-baik, percayalah.
1: Betul, saya kan? Memang baik-baik, Lin.
0: Kita
1: betul.
0: Lahir ibarat kain putih kan, bersih.
1: Betul.
0: Cerah, suci.
1: Betul.
0: Jadi semakin kita meningkat dewasa, kita belajar komunikasi, kita belajar berhubung, kita belajar untuk apa orang kata, memahami keadaan sekeliling.
1: Betul kan. Jadi, sebab dalam Islam pun dah beritahu, Lin, kalau kita marah tu, kita tengah berdiri, kena duduk. Kalau duduk, orang kata baring ke?
0: Kalau duduk, baring.
1: Baring.
0: Kalau baring, terangkan lagi. Kalau lepas baring,
1: tak ada giluan ke? Saya sama situ je. Saya teringat yang sama situ je lah. Kalau kata tengah, orang kata, kalau dulu bapa mentua saya kata, kau tengah marah tu, ambil air semayang.
0: Itu yang sebaiknya.
1: Ambil wuduk tu kata.
0: Untuk meredakan kemarahan, mengawal emosi kita, diri kita. Bukan apa. Bila kita tengah marah, memanglah kita akan sumbur. Cakap bukan-bukan. Tapi lepas tu kita rasa macam menyesal sebab orang tu kita kenal, kita rapat. Orang tu pernah tolong kita kan. Jadi kaedah yang terbaik ialah bersabar, bertenang. Kalau kita tak mampu nak selesaikan, gunakan kaedah yang kedua.
1: Orang ketiga ke kan?
0: Orang ketiga, ya.
1: Ini bukan ketika kacau rumah tangga, bukan kan?
0: Itu jangan. Itu jangan. Lezura itu perlu dielakkan.
1: Itu jangan. Orang ketiga, maksudnya sesiapalah yang boleh orang kata mendamaikan kita ni.
0: Macam Zura, baik dengan contohlah, dengan AB.
1: Okay.
0: Jadi Zura minta tolong AB sebab Zura kata kalau Zura cakap kan, Zura akan

disalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: Lin, kalau lah kita ada masalah macam ni, Lin, saya rasa kena dengar lagu ni.
1: Itulah dia hilang masalah. Bergoyang-goyang bahu
0: gitu kat konti ni.
1: Goyang kaki.
0: Goyang-goyang.
1: Tapi kan ada orang cakap, kalau kita ada masalah, janganlah terlalu memikirkan. Sebab dari sudut kesihatan, kita tak nak nanti menjejaskan awet muda.
0: Oh, awet muda.
1: Emosi tu satu perkara. Awet muda, dahi kita mula berkerut. Kemudian kita boleh mengalami masalah keguguran rambut. Besar tau kalau kita terlalu.
0: Saya sekarang tengah mengalami tu.
1: Maksudnya ada masalah besar. Dengan siapa? Dengan saya? Dengan Hanim?
0: Oh, dia bukan pasal kita beranak-beranak dulu. Tak pernah. Oh, tak ada kena-mengena yang tu.
1: Kalau ada cakap, saya okey, tak ada masalah. Cakap-cakap. Cerita.
0: Saya rasa saya punya pemakanan ni. Saya rasa ni.
1: Pemakanan tak apa. Janganlah ada masalah dengan saya.
0: Eh, tak adalah, Lin.
1: Kita ulur tangan sikit, bermaafan. Minta maaf, Zura.
0: Bau sikit. Baik, kita nak dengarkan yang terakhir luahan kakak abang hari ini. Jom.
2: Pada pendapat saya, saya memilih untuk berterus terang dengan cara yang berhemah dan bijaksana. Kejujuran penting untuk menyelesaikan masalah dan mengelakkan salah faham berpanjangan. Namun, kita perlu jaga tutur kata dan perasaan orang lain agar kejujuran tidak menjadi punca konflik. Sebaliknya menjadi jalan untuk memperbaiki keadaan dan mengeratkan hubungan. Awas. Awas. Tak semua benda boleh betul serang. Kita perlu lihat juga kepada situasi dan keadaan. Dan rujuklah pada yang pakar jika ini melibatkan soal hukum.
0: Allah. Takut saya terus.
1: Pandangan yang bagus baik. Pandangan yang baik daripada rakan kita tadi tu. Tak sempat dia nak tulis namanya siapa kan. Tapi itulah dia kan, kalau kita ada masalah, bagi saya berterus terang itu jalan yang sebaiknya lah. Walaupun ramai juga yang berkata kalau tak perlu berterus terang, pendamkan aja. Sebab tak semua orang boleh menerima.
0: Betul, kan?
1: Selai bulan boleh bergaduh, Zura.
0: Dan kalau bagi saya pula, kalau tak mampu nak terus terang, kita pendam je lah. Tak apalah, lama tu mungkin masalah tu akan hilang sikit demi sikit. Makan masa sikit, Lali. Makan tak adalah lama sangat, dalam 10 tahun lah macam tu.
1: Bukan sikit, 10 tahun tu lama, Zuraku. Ya, adinda ku lama 10 tahun
0: lama
1: tu.
0: Lama kan. Tapi kena luahkan kejap lagi jadi lain. But Lin, kan tak bertegur siapa, masam muka pula. Kalau yang mana kita boleh simpan tu, simpan lah awak. Kalau Lin luahkan lah kan.
1: Kalau saya ambil pendekatan luahkan. Tapi saya cuba guna bahasa yang paling mudah difahami. Agar tidak mengguris perasaan orang tersebut lah. Tapi kalau kesalahan tu berulang-ulang, saya akan jadi singa.
0: Simpan je lah benda tu. Awak sekarang dah singa masalahnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Selesai sudah hari ini.
1: Ramai yang hantar.
0: Ya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan pada kami lah hari ini. Luahan kakak abang. Yang baik kita ambil, Lin. Yang tidak-tidak tu jangan pula ambilnya.
1: Itulah dia. Kena banyak bersabar.
0: Betul.
1: Istiqamah, ya. Mudah-mudahan orang kata apa, kita dikurniakan kesihatan yang baik lah. Sebab kalau kita ikut sangat rasa marah tu, oi, nanti kesihatan kita. Darah tinggi.
0: Rambut gugur tu yang paling risau tu.
1: Saya risau. Rambut dah tak berapa nak ada ni.
0: Dah tengah pelai je ni. jangan gigi gugur sudah.
1: Oi, itu lagi bahaya.
0: Itu
1: rambut itu. Gugur, gigi. Gugur.
0: Oi.
1: Oh, tidak.
0: Bermodal gigi tu. Baik, teruslah.
1: Geng kakak petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini. Kita nak bersama dengan Akak Roti ini, Lin. Hari ini bersama dengan produknya Roti dan foundernya Nita. Hai Nita.
2: Hai.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sebelum tu Nita kat mana sekarang ni? Tengah buat roti ke?
2: Dekat production.
3: Saya tengok roti-roti yang dihasilkan ni pelbagai, banyak menyelerakan. Jadi boleh Nita kongsikan ya kepada pendengar kami ni, bagaimana mula-mula boleh menceburkan diri dalam bidang bakery ni? Adakah sebab minat ke, dipaksa oleh keluarga ke, ataupun secara tiba-tiba ke, macam mana?
2: Okeylah, kalau melihat minat tu memang minat lah kan. Mestilah minat baru boleh, orang kata bolehlah apa rasa roti tu macam tu kan. Tapi sebelum ni kami berniaga ni memang ikut apa peredaran semasa, macam viral, benar-benar viral. Lepas tu kalau ikutkan bakery ni, ini bakery roti Thai Milban ni kali rasanya roti yang ketiga ke keempat lebih kurang. Sebab yang first roti kuos, roti bakar, roti wap, alas ni roti Thai Milban.
1: Milban eh?
2: Ya betul.
1: Tengah popular sekarang ni.
3: Yelah, sambutan hangat tu.
1: Baik, Nita, boleh ceritakan jugalah. Kita dah tahulah juga kan, orang kata Nita punya minat tadi tu. Mungkin ada cabaran yang Nita juga lalui, Nita, sepanjang orang kata mengusahakan roti ni.
2: Cabaran tu banyak lah kalau nak diceritakan, yang tak habis kot.
1: Antaranya lah Nita.
2: Okey, cabaran yang besar lah bagi saya kan. Macam kami peniaga tua kan, peniaga tepi jalan. Lepas tu ada dalam satu ni, kami pernah berniaga. Kami dah buka dah kemah, dah siap berniaga lah, dah siap berniaga. Lepas tu customer pun dah queue panjang lah apa semua. Lepas tu tiba-tiba macam kami tak boleh berniaga tempat tu.
1: Kenapa pula? Sebab lesen mungkin?
2: Macam kena halau macam tu. Sebab ini apa customer request tau tempat ni. Lepas tu kami pun tak tahu, sebab kami dapat info kan. Lepas tu kami dengar lah customer kata boleh meniaga sini. Kami pun meniaga lah macam tu. Lepas tu datang lah macam security kan. Kata kami tak boleh meniaga. Kami minta lah boleh lah tolong lah sebab lepaskan, sebab customer dah banyak.
1: Kita dah banyak dah ni kan.
2: Lepas tu dah standby dah
1: semuanya.
2: Betul lah. Lepas tu kami tak boleh buat apa, kami kena pindah juga. Kena pindah juga. Lepas tu alhamdulillah lah, kami masa tu kami live. Lepas tu kami cakap dan dengan customer,
1: kami support lah.
2: Dia kata tolong, boleh tolong tak akak, tempat mana yang akak paling sesuai, yang dekat dengan sini kan. Diorang tunjuk dalam tempat, satu tempat ni. Lepas tu ramailah yang follow. Alhamdulillah kami pindah tu, alhamdulillah. Daripada cabaran tu, alhamdulillah lah.
1: Jadi rezeki orang kata, lah kita.
3: Kuasa media sosial ni kan ramai juga yang membantu kan. Sebab ialah makanannya pun sedap, bakerinya tu enak. Dan dalam era teknologi ni kan, saya kira ramai juga yang berguna pakaikan media sosial ni, platform digital untuk memasarkan produk mereka. Jadi bagaimana kaedah yang digunakan oleh Nita sendiri untuk mendekati pelanggan ni supaya beli produk ni?
2: Macam kami ni memang TikTok lah. Live konten, macam tu je. Kami memang 100% TikTok live.
1: Baik-baik. Dan Nita juga mungkin nak tahu juga harapan Nita di masa akan datang. Mungkin adakan betul-betul kilang ni, ya? Kedai roti kan jenama Nita
3: dipasarkan seluruh negara.
2: Memanglah kami memang apa harapan kami ni, kami nak memperbesarkan lagi lah, yang apa ramai lagi orang rasa kami punya roti ni lah. Sebab kami punya niat memang tour negeri-negeri. Tapi sekarang ni baru dalam dua negeri lah macam tu. Ini pun satu negeri pun tak habis lagi. Orang masih lagi nak kami kan. Jadi kami belum ada masa lagi nak pergi tour negeri-negeri. Jadi itulah harapan kami untuk mengembangkan lagi perniagaan kami ni.
1: Boleh masuk negeri RTM kot. Betul. Kita nak beli juga ni.
3: RTM pun tercari-cari juga ni. Roti Nita ni ha.
1: Sedap tengok.
3: Ada nombor telefon tak kalau ada yang nak menghubungi kan, nak tempah secara besar-besaran untuk majlis perkahwinan ke, ataupun apa-apa majlis yang diadakan ha?
2: Okey, buat setakat ni kami tak ada tempahan. Jadi kalau orang nak dapatkan kami punya roti, hanya follow akaun Akak Roti sahaja. Akaun kami sahaja.
1: Akak Roti semuanya?
2: Sebab kami live. Dekat situ, customer kena follow kami lah. Sebab di situ kami akan buat satu jadual untuk tur ke tempat-tempat.
1: Baik.
2: Daripada situ sahaja. Sebab kami ni walk-in sahaja. Kami tak ada terima online, apa semua tak ada.
1: Jadi untuk anda boleh follow Akak Roti ni di semua media sosial. Boleh tengok nanti Akak Roti kat mana, boleh sebulah kat situ ya.
3: Yalah. Kita bagi sokongan pada industri apa usahawan tempatan kita lah.
1: Baik, terima kasih banyak Nita untuk petang ini.
2: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Itu dia tadi, jangan lupa dapatkan produk Akak Roti ya. Pelbagai roti yang dihasilkan sangat menyelerakan.
1: Layan terus Geng Kakak Petang.

Menarik sebenarnya drama Malikai Duster ini. Daripada pelbagai perspektif psikologi, sebenarnya terdapat tiga perkara penting yang kita boleh pelajari, iaitu kepercayaan, manipulasi emosi dan sempadan diri dalam hubungan. Pertama, kepercayaan merupakan asas kepada hubungan yang sihat. Dalam drama ini, Alia bukan sahaja berhadapan dengan pembohongan hakim, malah turut mengalami pengkhianatan apabila identitinya digunakan tanpa persetujuan. Pengalaman sebegini boleh menjejaskan rasa selamat, keyakinan diri dan kepercayaan terhadap pasangan. Kedua, kita dapat melihat unsur manipulasi emosi ataupun emotional manipulation. Perhatikan bagaimana hakim menggunakan alasan maruah keluarga dan tetamu yang sedang menunggu untuk mempengaruhi keputusan Alia. Dalam psikologi, tingkah laku ini boleh dikaitkan dengan guilt tripping, iaitu apabila seseorang menggunakan rasa bersalah untuk menekan individu lain supaya mengikut kehendaknya. Ketiga, kepentingan menetapkan sempadan diri atau healthy boundaries. Walaupun Alia menyayangi hakim, dia akhirnya memilih untuk melindungi dirinya daripada hubungan yang telah mengancam kepercayaan dan masa depannya. Kita perlu faham bahawa menyayangi seseorang tidak bermaksud kita perlu menerima semua perlakuannya. Memaafkan juga tidak semestinya bermaksud kita wajib meneruskan hubungan. Namun dalam situasi sebenar, sekiranya berlaku manipulasi atau ancaman, keselamatan diri dan mendapatkan sokongan daripada individu yang dipercaya perlu diutamakan. Akhir sekali, drama ini mengingatkan kita bahawa cinta saja tidak mencukupi. Hubungan yang sihat memerlukan kejujuran, rasa hormat, tanggungjawab dan kepercayaan. Saya ingin tinggalkan satu persoalan kepada para pendengar. Apabila kita bertahan dalam sesuatu hubungan kerana kita benar-benar bahagia atau kerana kita takut dengan pandangan orang lain, ingat, menjaga hubungan itu penting. Tetapi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri.

0: Azi tadi, pelamin Angan Kumusna. Kita dengarkan juga drama dalam kereta tadi yang bertajuk
1: Mahligai Duster.
0: Ah, dengarkan pergolakannya tadi, Hilin. Oh, kena hati-hati juga tu kalau
1: kisah
0: nak
1: kisah kemasyarakatan.
0: Dan kita juga tadi bersama dengan Loga Vinush Ragawan, pegawai psikologi Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, untuk panel kita tadi yang telah beritahu kita nasihatlah untuk kita juga kan, buat pedoman kita semua lah, Hilin, untuk hari ini. Dan juga pemenang sudah ada, Hilin, minggu ini bersama dengan Hasnah Yasin.
1: Tahniah.
0: Terima kasih. Tahniah juga untuk Hasnah
1: Yasin, ya.
0: Yang telah orang kata mencuba.
1: Meneka dengan tepat.
0: Betul.
1: Pantas dengan betul.
0: Dan juga terima kasih untuk anda lain masih mengikuti kami di mana saja anda berada.
1: Baik. Selepas ini dapat sama-sama ya, Zura, kita ikuti rancangan Rauda dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim. Ini bahagian pertama disampaikan oleh Ustaz Isa Hashim, diterbitkan oleh Aizat Azam dan telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin, Seksyen 17 di Shah Alam. Sama-sama kita dengarkan.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا صدق الله العظيم yang bermaksud dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian. Fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah-tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa yang kata Nabi? Wa yabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wa yabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup, teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik. Dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak.

akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Segala usaha telah dilakukan sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerbu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerbu yang semakin membimbangkan ketika ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan yang menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang faktor kesihatan. Ia perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Sementara itu, di Perak, semua sekolah akan terus beroperasi seperti biasa esok. Namun, ibu bapa diberi pilihan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang aspek kesihatan berikutan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak memaklumkan murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Persiapan awal bagi penganjuran MAHA 2028 akan dimulakan pada Januari tahun depan. Termasuk meneliti cadangan penambahbaikan dikemukakan menerusi sesi pasca nilai bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan setimpal. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kesiapsiagaan tapak penganjuran MAHA juga perlu dipertingkat agar kemudahan disediakan dapat beroperasi pada tahap optimum. MAHA 2026 mencatatkan kehadiran lebih 5 juta pengunjung dengan nilai jualan melebihi 73 juta ringgit. Luar negara, sekurang-kurangnya 28 orang termasuk 27 kanak-kanak dan seorang guru wanita maut, manakala lebih 36 yang lain cedera selepas bumbung sebuah sekolah swasta runtuh di barat laut Pakistan. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Bilal Faizi berkata beberapa kanak-kanak masih terperangkap di bawah runtuhan di Peshawar. Sementara itu, jurucakap hospital Muhammad Asim mengesahkan jumlah mangsa. Katanya beberapa individu yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 71 hingga ayat 73.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak. Dan sesudah Ishak, ia pula akan mendapat seorang cucu, Yakub.

0: Isterinya berkata, "Sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini juga sudah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan."
1: Qalu ata'jabina min amrillah.

0: Malaikat-malaikat itu berkata, "Patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, lagi Maha Melimpah Kebaikan dan Kemurahannya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: terbaik dalam rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Selamat malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, rakan-rakan pendengar menerusi geng Kakak Petang.
1: Masih lagi bersama dengan kami hingga pukul 8 malam nanti, Lin. Dah tadi kita kongsi banyak juga, Lin, ya. Antaranya resepi tadi kita kongsi dengan anda, roti jala.
0: Wow, sangat menyelerakan. Saya antara yang suka makan roti jala. Kalau kita cicah dengan kari ayam pun sedap.
1: Sedapnya.
0: Ataupun rendang daging pun menyelerakan juga.
1: Itu makanan kita, makanan kita orang Malaysia lah ni, Lin.
0: Memanglah kan.
1: Wajah Malaysia sebenarnya.
0: Dekat negara kita ni banyak juga makanan yang menyelerakan. Termasuklah pulut kuning,
1: sedap.
0: Selain daripada itu, roti canai, nasi lemak yang menjadi apa orang kata, kegilaan ramai juga. Pelancong dari luar pun datang kat Malaysia semata-mata makan nasi lemak.
1: Ya, kan, sebab roti jala pun, Lin, kita boleh makan waktu pagi, waktu tengah hari pun boleh, untuk malam-malam pun boleh sebenarnya, kan.
0: Dan juga seringkali disajikan pada majlis kerakyat, majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Itulah dia kan,
1: itu macam special kan,
0: istimewa. Dan ada juga yang berkongsi dekat TikTok, bukan sekadar warna kuning tau, di pelbagai warnanya. Warna ungu, hijau, merah.
1: Hijau ada. Dia macam betul-betul bunga. Dia hias macam-macam.
0: Lagi menyelerakan.
1: Kreatif lah rakyat Malaysia sebenarnya. Nak kita mempersembahkan makanan tu untuk kita macam wow. Nak makan pun sayang, Lin.
0: Dipersembahkan. Roti jala.
1: Dicecah. macam tu kan. Jadi ambil yang kita baik-baik je. Yang kami kongsikan kepada anda. Ada luah kakak abang juga tadi. Kami dah kongsikan anda tentang macam mana anda nak luahkan tu. Kan? Adakah anda perlu simpan kalau anda rasa macam tak puas hati dekat orang. Kan?
0: Ya, tapi bergantung pada keadaan jugalah kan. Kalau diluahkan akan merosakkan hubungan. Bagi saya, pendam aje lah. Bersabar aje lah. Hidup kan macam tu.
1: Itulah,
0: kan.
1: Itulah, ada naik turunnya, Lin.
0: Iyalah.
1: Ada hari orang suka kita. Ada hari hidup orang tak suka kita pula. Macam itulah, ya.
0: Jadi jangan bersedih. Nanti kemurungan payah pula kan.
1: Ya, betul. Kalau memurung, dengarkan lagu dari JKP dah senang.
0: Iyalah, yang
1: boleh
0: terus.
1: Geng Kakak Petang.

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Sri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk Chat GPT.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: baik pada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang.
1: Kembali semula. Ya, dan kita nak tutup siaran hari ini, Lin. Tapi sebelum tu saya nak tanya Lin lah. Ya, Lin.
0: Apa dia?
1: Kali kalau orang kata lipat kain tu hari apa? Hari-hari ke atau ada hari, orang kata contoh hari Sabtu, hari Ahad.
0: Oh, okey, bagus soalan ni sebab saya dah lama tak lipat kain.
1: Oi, Allah.
0: Kebanyakan baju-baju saya gantung dengan hanger saja.
1: Oh.
0: Yang lipatan tu pada anak-anak lah. Sebab saya tak berapa gemar lipat baju.
1: Yelah, sama dengan saya.
0: Tidak kemas.
1: Tak kemas.
0: Saya mengaku awal-awal tak kemas lipat baju.
1: Tak sangka je.
0: Dia tidak berbucu-bucu.
1: Tak tegak lah.
0: Tapi kalau make up, kemas.
1: Make up boleh pula. Kalau saya ni, kalau saya kena lipat baju tu, saya akan kumpul baju daripada ni, baju mula ni.
0: Isnin
1: sampai Ahad pukul 8 malam, saya akan mula lipat baju.
0: Zura, menggunung baju tu, Zura. Tolong jangan buat macam tu.
1: Saya kena cari kusi saya kat mana. Rupanya dah ditimpa oleh baju semua.
0: Masya Allah, Zura.
1: Saya akan macam tu. Saya akan waktu tu pukul 8 malam, memang orang kata lepas maghrib tu akan duduk 2 jam tu memang melipat saja.
0: Jadi jangan kacau Zura.
1: Jangan kacau saya.
0: Jangan membawang dengan Zura. Nanti lipatannya tak siap.
1: Sebabnya kalau tapi ada orang lipat baju hari-hari tau, Lin. Saya memang respect lah ada orang tau. Orang kata senang je kan lipat baju terus susun. Saya tak boleh kalau
0: lipat
1: ada kerja
0: baju memerlukan kesabaran, ketelitian.
1: Betul. Orang kata kena, orang kata fokus, Lin. Jangan orang kata kalau main handset memang tak siap.
0: Sebab tu saya tak suka lipat baju.
1: Kita pula suka main handset, sebab tu kan main phone kan. Jadi untuk anda kalau letik, orang kata tak ada siapa pun yang nak nilai kita, Lin.
0: Iyalah.
1: Tak sempat tak apa, simpan lah dulu macam saya tu.
0: Seminggu simpan, seminggu sekali. Ikut cara Zura ya.
1: Kalau orang datang tu pada pandai lah hidup.
0: Sorok
1: kan.
0: Lah baju tu mana-mana.
1: Kalau saya sorok dalam bag troli bilik kampung tu yang besar tu, orang bukan tahu pun.
0: Sekarang kita, orang dah tahu.
1: Kita-kita je yang tahu kan. Jadi untuk anda kalau yang kata penat-penat tu, rehat-rehat lah. Sebabnya kadang ni minggu exam.
0: Iyalah.
1: Kan kita baju menonggok ni. Anak-anak exam nak tengok juga.
0: Yang mana satu keperluannya. Tetapi kena uruskan dua-dua.
1: Betul-betul.
0: Kalau bertangguh-tangguh pening, Zura.
1: Baik, ikut anda lah.
0: Siapa dengan kita?
1: Ijad dan Ijad. Dan ketemankan anda di Nasional Malam. Saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Untuk anda, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan sebelum itu juga terima kasih kepada rakan setugas bersama dengan geng Kakak Petang hari ini berdua. Walaupun berdua, tetap ceria bersama dengan Lin Zainal dan juga Azura Khair. DJ Azura, sememangnya mantap. Dan untuk anda, sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik, saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita .rtm.gov.my. Antaranya, jerebu ujian akhir sesi akademik ditangguh. Pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual berlangsung pada minggu hadapan ditangguh susulan situasi jerebu yang masih melanda negara. Jadual baharu pelaksanaan akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga oleh pihak sekolah. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi meneduki pentaksiran berkenaan. Dan seterusnya, kerajaan tidak bercadang gubal akta baharu tangani isu 3R. Kerajaan berpandangan undang-undang sedia ada mencukupi untuk mengambil tindakan terhadap sebarang perbuatan yang melanggar undang-undang berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja, termasuk dalam konteks perkembangan media sosial. Penanganan ini diberikan kepada penguatkuasaan yang lebih tegas oleh kementerian dan agensi yang berkuasa. MCMC akan memantau kenangan media sosial dan mengambil tindakan termasuk permohonan kepada platform untuk menurunkan kandungan yang melanggar undang-undang. Itu dia antara sedikit ringkasan menerusi portal berita .rtm.gov.my. dan untuk anda, terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam untuk temankan anda di Nasional Malam, semestinya yang terbaik untuk anda. Tapi ingatlah, hari semalam adalah sejarah yang mengajar kita erti sabar. Hari ini adalah kenyataan untuk kita terus beraksi. Jangan pernah menyesali kegagalan, kerana setiap kali kita jatuh, di situlah Tuhan sedang mendewasakan jiwa kita. Teruskan melangkah walau penat, walaupun perlahan, perjalanan yang jauh tetap bermula dengan satu langkah yang kecil. Itu di antara kata-kata yang saya boleh kongsikan kepada anda, bagi mereka yang sedang mendengarkan ataupun yang berada di mana sahaja, supaya sentiasa positif dan juga sentiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, di Kulim, Bandar Baharu, Kuala Muda, Yan, Balin, Sik dan juga di Pendang. Manakala di Perak, di Hulu Perak, Kerian, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsar dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di daerah Gua Musang, di Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga di Cameron Highland dan Selangor pula, di Petaling, Klang, Kuala Selangor dan juga Gombak. Ini juga termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Sarawak dan juga di kawasan Kuching. Manakala di Sabah pula, di Beaufort, Sipitang, Tenom, Tambunan, Membakut dan juga di Keningau. Ini merupakan antara amaran yang berkuat kuasa sehingga ke pukul 10 malam ini. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm per jam. Jadi untuk anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan dan juga mungkin ada sebarang aktiviti yang melibatkan aktiviti di luar, yang kena berhati-hatilah dan juga pastikan sentiasa mengikuti laporan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga saya doakan untuk anda terus berjaya dan juga dapat melakukan apa sahaja aktiviti yang telah dirancang. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 9.16 minit malam di jam yang kedua ini. Seperti biasa, ramai yang menantikan untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan mereka menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk anda mungkin yang masih lagi belum mengetahui bagaimana cara-caranya untuk membuat pilihan lagu untuk malam ini dan juga malam-malam yang seterusnya untuk segmen pilihan bersama. Seperti biasa, kemukakan permintaan anda bermula pada pukul 9 pagi sehingga 1.30 hari. Hantarkan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Nampak poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh komen di poster tersebut nama pendengar ataupun nama anda sendiri, nama artis dan juga tajuk lagu. Perlukan dua pilihan lagu untuk setiap permintaan. Tapi pastikan lagu yang dipilih ataupun lagu yang ingin anda dengarkan itu tajuknya yang betul, juga nama penyanyi yang sebenar. Kan ada yang tulis nama penyanyi dah betul dah, ada juga tapi tajuk yang salah. Ada tajuk lagu dah betul, penyanyi pula yang salah. Kan nanti sukar untuk kami tunaikan permintaan anda. Jadi perlu tepat nama artis dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Seperti rakan kita, saya nak tunaikan 3 permintaan untuk jam yang pertama ini. Lagu pilihan daripada Lynn Roslinda ditujukan buat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Kiroro. Lama tak dengar lagu ni. Lagu berjudul Mirai. Dan seterusnya kita terus ke Ipoh bersama dengan Wan Wan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Dato' Awi, Ratuku, ditujukan buat isteri dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM waktu ini. Dan sekarang ini kita bersama dengan Hazami dengan lagunya Sonata Musim Salju, pilihan daripada sahabat kita ni, Nenek Ani. Ucapan beliau buat hiburan semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Moga terhibur dan terus bersama dengan kami.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Lebaran 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita diumumkan, insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas, termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Malaysia Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
3: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
2: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
3: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami,
4: Nasional FM sentiasa di hati.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
6: Hai, saya Ain.
7: Saya Erika.
8: Dan saya Molly.
5: Kami dari Combo
4: di Ama.
5: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM
4: sentiasa di hati.
9: Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda malam ini, yang rakan-rakan kita sedang mendengarkan yang Pilihan Bersama 2.0, mesti yang kata yang ada yang gembira lagu mereka ke udara. Dan juga masih lagi ramai yang tertunggu-tunggu adakah lagu saya dimainkan oleh Aizat Azam malam ni. Kena tunggu sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan untuk anda sebelum itu, saya nak kongsikan menerusi portal berita.rtm.gov.my, antaranya kerajaan beri kebebasan konsesi pilihan sistem pembayaran tol. Kerajaan memberi kebebasan kepada setiap pemegang konsesi lebuh raya untuk memilih sistem pembayaran tol bersesuaian dengan keperluan operasi masing-masing selaras dengan pendekatan perniagaan kepada peniaga B2B. Pemegang konsesi boleh menentukan teknologi pembayaran tol sendiri, termasuk menggunakan platform digital JustGo yang dibangunkan oleh PLUS. Pelaksanaan sistem ditanggung pemegang konsesi tanpa kos kepada kerajaan dan keputusan pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Seterusnya, sekolah di Perak beroperasi seperti biasa esok. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa esok meskipun negeri itu masih berdepan dengan keadaan jerebu. Ibu bapa atau penjaga yang bimbang tentang kesihatan anak boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, dan ketidakhadiran perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Murid yang hadir digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan daripada jerebu, dan Jabatan Pendidikan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah, dan sentiasa patuhi nasihat pihak berkuasa. Itu di antara ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. dan saya nak teruskan juga untuk pilihan yang seterusnya malam ini, untuk pilihan yang di jam yang ketiga, jam yang kedua, kita akan bersama dengan pilihan Nida Wahida yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Jamal Mirdad, Jamilah. Dan seterusnya bersama pilihan Ila Hidayah yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dengarkan lagu beliau pilihan malam ini, Biar Pedih Kasih Memanjang, pilihan daripada kumpulan Meditasi. Dan sekarang kita dengarkan pilihan yang jauh, orang jauh ni di seberang laut yang berada di Sabah, pilihan daripada Ita Rozaya, ingatkan lagu daripada Nabila Razali, lagu baru beliau, Cukup Sampai Di Sini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Malang 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam buat semua rakan-rakan mungkin yang baru mendengar pada waktu ini. Bersama dengan saya Aizan Azam di Pilihan Bersama 2.0 di National FM. Pilihan yang akan saya tunaikan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan melalui Facebook National FM. Seperti rakan kita ni, Briana Rosliana, yang berada di Seratok Sarawak, panjang namanya. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Iwan yang sedang-sedang saja. Ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dan juga mungkin ditujukan kepada insan yang tersayang, mana tahu kan. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Lin-Lin, ditujukan juga buat rakan-rakan dan juga mereka yang berada di mana sahaja yang sedang mendengarkan National FM ini. Lagu daripada Afiq Syazwan, Kepak Kepuk, lagu terbaru daripada Afiq. Dan sekarang ini kita berhibur bersama Sia dan juga Sim Paul, Cheap Thrills, bersama dengan pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar, khas untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: Kawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

ada banyak pilihan kan. Ada yang nak cantik, ada nak yang biasa, ada yang nak begitu, ada yang nak begini. Apa pun, kita harus mencari yang terbaik. Tidak kisahlah, kita tak memilih wajah ataupun kita nak mencari yang terbaik. Sebenarnya kita sebagai seorang manusia ni, kita bukannya sempurna. Jadi apa yang diterima, apa yang kita dapat, kita harus bersyukur, dan juga kita harus juga menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Dan itu antara sedikitlah berkenaan dengan lagu-lagu yang dibuat pilihan oleh sahabat-sahabat kita melalui pilihan bersama 2.0. Ada juga yang kata yang penting setia. Yang setia itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita perlu pegang kepada yang satu, dan juga setia itu walaupun ramai di kalangan kita bercakap setia-setia kan, namun kita harus rasa macam perlu rasa sayang tu perlu diterapkan setiap hari kepada pasangan kita. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan daripada Easy Z yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Nyanyian daripada Datuk Malik Rizwan, Kelip-kelip ku sangka api, pilihan beliau malam ni. Seterusnya bersama dengan Kak Aniza Samin, malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Mega yang berjudul Pasti. Dan sekarang kita berbual bersama Asya Malik, Kau Kasih Ku Sayang, pilihan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan, khas untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nasional FM.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda dan juga di mana sahaja anda berada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk terus anda mendapatkan hiburan dan juga pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Baik, saya nak tunaikan tiga lagu yang seterusnya untuk jam yang terakhir ini. Lagu pilihan daripada Biah Biah yang nama Facebook beliau yang juga membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingatkan lagu daripada kumpulan Elikat, Sampaikan Salam Cintaku, dan seterusnya bersama dengan Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau, Sabah, lagu Datuk Zainal Abidin Puteri judulnya. Dan sekarang kita berhibur bersama Restu Menanti Kepastian 2 daripada Siti Saleha yang berada di Kuantan, Pahang. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati Ira Milpon dan juga Wakdan yang senja asmara bersama dengan anda di National FM. Semoga terhibur dan pejam celik sedang menghampiri ke jam 12.30 malam. Dan selepas ini kita akan bersama dengan geng buruh hantu bersama dengan Abang Manis yang akan temankan anda daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi. Semestinya jangan tidur, terus layan dan temankan beliau, okay? Dan terima kasih banyak kepada semua yang mendengarkan National FM, temankan saya daripada pukul 8 sehingga ke waktu ini. Mana lagu yang tidak sempat saya mainkan untuk pilihan bersama 2.0, jangan risau, esok ada lagi. Jangan lupa komen dan juga lagu yang ingin anda dengarkan ke udara di National FM di Facebook. Dan jangan lupa juga untuk anda semua jaga kesihatan dan juga sentiasa berbuat baik sesama manusia, positif, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Hotel Rock Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional Malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizat Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kem Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tarai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kem Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kem Buruh Hantu.

Ekspedisi dengan apa nak dikata? Apa nak dikata? Kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam dah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang. Siapkan kerja sebaik-baiknya. Galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, larut matang selama Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batam Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Ani Bidara Rizal Ju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Berhantu di Nasional FM.

0: Bersembang kembali Wings dengan Hukum Karma. Membawa kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan. Kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang. Buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah. Justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rozila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, dan 6979 Asana, Idris Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom. Kasih horn satu kali ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas Amba, Abadi Saima, Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalankan sukan, pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Maneh, ada Z6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus, YMC Auto Perlis, The Legend, Azila MTJ, Miza 82, Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda, Zaini Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahaw. Siapa lagi? Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah ramai. Kio Kusan lagi, Wang Sepawi. Restu, Nagos Burger, masih on Damansara. Anuran Yasin, oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya. Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk abang manis boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan pelbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
1: Ha! Elmo Gang! Seperti mati lampu!

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Hogaya Hey Tujuh Kota Piar Sarjana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat dan penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidin Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi di Pasir Mas Kelantan, adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati, Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromok, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafizah, Muhammad Sofi. Terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri, Allahyarhamani Ki Ardila. Menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara, tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cendrawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone

komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Handy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjamu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak anda, anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukiah 65, Nur Hafidah Nazri, SB Mat Tai, Bintulu, Abalung Awang juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modi Saad, Jilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Mid Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana, Lina Adam, dan juga turut bersama-sama melaporkan diri Azmi, Rina, Uncle Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap, pilot direct kan nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya, trademark kita, pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ini sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Fazilah, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 2:27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan, selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari pap seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk. Serangau di Kuala Serangau, Sabak, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing. Di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabung serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lundu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hara hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program joran Rahmah Madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program joran Rahmah Madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okey, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose, Bad SB masuk pam-pam-pam. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemerlap.

0: Cawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemas kini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamila Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Anul Cahaya dari Perlis, Sabrio Rashman, Bulat Kofi, Rozi, Jaima Abdullah, Nurzila, Mai Syitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai-ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai-ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur, ya. Tadi tak ada pun. Seliza, Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buruk katanya, layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap. Marina, okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya hentikan seketika menangis tapi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain. Membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan, kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu yang cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Allahyarham Kasim Masdur, lirik oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, diorang tak percaya tau kalau mak-mak diorang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng berhantu mesti betul je. Saya percaya ada yang teringat kan. Kaki mandi parit, balik sekolah aje tak sampai rumah dah terjun sungai. Lalas pada akhirnya kena berambat kan. Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalang kabut naik daripada parit tu, lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di negeri Melaka, pilihan raya negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN telah pun berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar. Anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung, pada pertengahan Disember. Okey, Mama Syukri, selamat pagi. Ija Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Bahar, Jamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi, selamat petugas, ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azulin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak kat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 396 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu. Kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Haji Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek, Ahmad 05, Ayu Chome, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, lirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Iklim dengan Mimpi Yang Pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki itu. Tepuk kaki itu. Tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53. Johor Setang Pulau Pinang Alustar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Dan tajuk pagi ini sangat-sangat best. Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita? Bagaimana adab kita? Adab dan akhlak itulah yang pertama. Kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu di jam yang terakhir. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Terus layan GBH.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Al-Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا أَمَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, فَيَرْجِعُوا ثْنَانُ, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda. Iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik. Dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kita tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Bahiduri, persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.37 media pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asalkan selamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga turut berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM, saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap studio dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan Go. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita, waktu-waktu yang penting itu dalam, bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Lajawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah. Okey, tiga suara kembali lagi untuk hari ini.
2: Baik.
1: Penghulu segala hari Jumaat.
2: Alhamdulillah. Hari ini, 16 Oktober 2026. Semoga dipermudah urusan anda. Macam biasa, tiga suara setiap hari 6 pagi. Kita akan live di Facebook. Boleh share, boleh komen, boleh borak-borak. Boleh bagi tahulah apa anda rasa. Kalau dengar dalam kereta, beritahu dalam kereta.
1: Ya, betul.
2: Kalau dengar kat kedai, beritahu kat kedai mana.
1: Alhamdulillah. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor, hari ini masanya waktu salat pada subuh 5.50 minit pagi.
2: Alhamdulillah. Jadi selamat menunaikan salat pada subuh. Doa yang baiklah hari Jumaat ni
1: InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan. Yang bercuti pada hari ini, selamat bercuti.
2: Selamat bercuti.
1: Okey.
2: Okey.
1: Baik, kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Ayo.
1: Nanti kita kembali lagi selepas ini.
2: Cantik. Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey semua, sekali lagi selamat pagi, selamat beristirahat, selamat bekerja. Okey, untuk adik-adik yang bercuti bersekolah hari ini, sebab ada kawasan dan negeri yang dah mula PDPR akibat jubur tinggi. Selamat PDPR eh.
1: Okey, terima kasih selamat pagi untuk Jamila Osman, Dayang Hawa, Aniza Samin, Marina Wati. Boleh share kan, boleh borak-borak juga dalam FB Live kita, bagi tahulah apa aktiviti anda hari ini. Sambil kita pun nak borak juga. Ini tentang kerajaan beri kebebasan konsesi.
0: Okey, kebebasan tu.
1: Okey, untuk setiap pemegang konsesi lebuh raya untuk pilih sistem pembayaran tol bersesuaian dengan keperluan operasi masing-masing. Ini selaraslah dengan pendekatan perniagaan kepada perniagaan B2B, business to business.
0: Dan menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Mohd Maslan, pendekatan itu membolehkan pemegang konsesi menentukan teknologi yang ingin digunakan, termasuk platform pembayaran tol digital Just Go yang dibangunkan Plus Malaysia Berhad Plus. Dan ceritanya pelaksanaan sistem berkenaan tidak melibatkan sebarang kos kepada kerajaan. Sebaliknya, keputusan pemilihan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang konsesi.
1: Okey, ini membuktikanlah komitmen Malaysia untuk nak perkukuhkan infrastruktur jalan yang terus mampan, berdaya tahan, nak memastikan kesediaan jalan raya ataupun infrastruktur di negara kita ni memenuhi keperluan masa depan. InsyaAllah.
0: Okey, jadi untuk anda gunakan sebaik mungkin segala perkhidmatan yang ditawarkan, bagus jugalah tu. Okey, itu sedikit perkongsian. Lepas ni kita ada info sihat
1: Menyusul. Cantik, jom.
0: Baik, dengarkan lagu ini dahulu.
1: Mari kita,
0: nanti kita kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia
0: Nasional
1: Pagi.
2: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang.

0: Kesihatan Malaysia. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
4: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 10

0: sihat tu.
1: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Okay, follow, like dan juga share live Facebook kita pada pagi ini macam biasa, ya.
3: Okay. Alright. Stand by. Kejap lagi kita nak teka penyampai. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan info sihat.
4: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kerana terus saja menonton juga di Facebook Live Nasional FM. Jadi, siapa-siapa yang sedang memandu, hati-hati tau. Jadi, keadaan jerbu masih lagi melanda negara kita. Jadi, pagi ni mungkin kabusnya agak kuat. Tadi di Lembah Kelang memang agak teruk juga awal pagi ni, eh.
3: Betul. Okey, jadi kalau banyak aktiviti luar, kurang-kurangkan ataupun pakai pelitup muka, eh. Cakap pasal jerebu, jerebu boleh memburukkan kegagalan jantung.
4: Allahuakbar.
3: Bukan sekadar paru-paru saja boleh terkesan, tapi bila kita ada penyakit jantung, terutamanya jantung akan lemah, organ lain pun akan terkesan.
4: Ya, betul. Jadi jerebu ni boleh jadi beban tambahan kepada pesakit yang sudah ada masalah jantung.
3: Okay.
4: Jadi siapa-siapa yang ada penyakit jantung ni, mungkin buah pinggang fungsinya agak merosot. Jadi jaga diri tau.
2: Dan selain itu juga paru-paru boleh menyebabkan anda sesak nafas kerana ada cecair yang terkumpul di udara ini akan masuk ke dalam paru-paru anda.
4: Allahuakbar.
3: Okey,
4: otak
3: kita boleh cepat penat dan keliru.
4: Dan juga, ya, kalau nak tengok dekat kaki kita ni, biasanya akan bengkak. Jadi mungkin pengudaraan yang tidak okey ni kan menyebabkan ianya begitu.
2: Okey, dan seterusnya hati anda. Hati anda akan bengkak dan juga mengalami kogensi. Jadi hati ni penting, ya. Kalau hati anda sakit, habislah sistem dalam badan anda.
3: Okey, hati sakit tak apa, jangan sakit hati.
4: Betul.
3: Jadi jaga kesihatan semua, sebab jerebu boleh jadi beban tambahan kepada pesakit yang memang ada masalah jantung, paru-paru.
4: Ya, betul. Okay? Jadi kena dapatkan rawatan segera.
2: Baik.
4: Saya ulang sekali lagi. Dapatkan rawatan segera jika sesak nafas bertambah teruk, sakit dada ataupun badan semakin bengkak. Ketika itu kena terus jumpa doktor tau.
3: Betul.
4: Jangan lengahkan.
3: Okey, jadi jaga kesihatan semua, eh.
4: Ya, betul.
3: Nak lagi sihat, standby untuk teka penyampai.
2: Sebentar saja nanti.
3: Cantik.
2: Anda boleh tengok wajah yang ada di sini.
4: Betul.
2: Boleh buatlah teka-teka siapa yang nak teka, eh.
3: Okey, standby semua.
2: Okey, jom dengarkan lagu indah dulu.
3: Mari.
4: Nanti kembali lagi.
3: Inilah dia.
4: Nasional.
3: Bye. Bye.

0: Okey, National FM sentiasa di hati. 6.51 minit pagi. Okey, sekarang ni nak teka penyampai. Gambarnya dah pun ada. Wajahnya boleh nak tonton sekarang.
1: Okey, okay, baik. Jadi, boleh terus saja ke Facebook sekarang tau. Untuk terus saja meneka. Tak payah hubungi kami. Hanya meneka saja dekat Facebook.
2: Okey, jom kita nak kira sama-sama. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Okay. Tahniah Muratakir Rashid. Muratakir Rashid, anda jadi pendengar pertama. Dia nak teka FND Abdul Karim.
1: Okey, baik. Kita ada Rahim Eko, nak love Fazilah Nora Fikah, Jamilah Othman, Siti Nordiati Zaidi, Muhammad Rosman Cik So, Fazilah Nora Fikah, Sawakita AG. Ya, pagi ni memilih Fazilah Nora Fikah juga.
0: Okey, kita ada Nur Hidayah Ahmad Belon, Nurul Zahirul Razi, Nurhaini, Fazilah Nora Fikah, Mokju nak log Izamin Nasir.
2: Okey, Harun Kasim nak log Izamin Nasir, Haini nak log Fazilah Nora Fikah, Aniza Samin pun Fazilah Nora Fikah.
1: Okey, baik, kita ada Saniah Abdul Sani, pagi ni nak log Amin Nur Azam, Zeti Zita, Oyen, Siti Nordiati Zaidi, Marina Wati, Fazilah Nora Fikah, Rohaidah Kadir, Khairul Azwan Arba.
0: Okey, kita ada Azila Afendi Abdul Karim, Wati Amin Nur Azam, Nadrima A nak tukar. Nak ambil Amin Nur Azam, Kak Mufendi, Fazilah Nur Rafika.
2: Okey, Sawakita Fazilah, Kak Aziz Nur Zaira Razi. Lepas itu siapa lagi ni? Dah ke bawah, dah bawah.
0: Okey.
1: Lagi, sorry. Adam H. Sah, Amin Nur Azam. Kemudian kita ada Fazilah Daud, Fendi Abdul Karim. Bram Roy, Hamami Yusuf, Nur Azila, Fendi Abdul Karim.
0: Okey. Okay. Selepas tu kita ada ni, Syahira Nur Zaira Razi.
2: Okey.
0: Remy Ramos pun sama juga, Nur Zaira Razi. Zika Befendi, Fazilah Nora Fikah.
2: Okey, Mokju nak log Izamin Nasir, Handsome Boy kata dia. Awang Idris, Banglong kita nak log Nurul Zahira. Nur nak log Effendi Abdul Karim.
1: Okey, baik. Siam Log Farm nak log Amin Nur Azam. Safiyah Zukranai, Nurul Zahira Razi, Syaril Arifin, Khairul Azwan Arba.
0: Okey, lepas tu kita ada satu lagi ni. Azruan nak log Nurul Zahira Razi. Karim, nak log Amin Nur Azam, Al-Saif, Khairul Azul Arba.
2: Okey. Awak?
0: Okey.
1: Saya nak log

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat civil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, tiga suara kembali lagi.
2: Mari
1: kita.
2: Allahu Akbar. Yang membaca pada pagi ni adalah Izamel Nasir. Allahu Akbar.
3: Sebab sepatutnya 10:30 dia akan jadi tetamu di KLFM untuk Anugerah Cerah Angkasa. Jadi betul, kita tak sangka lah dia akan baca.
2: Alang-alang kan. Yalah. Saya rasa dia alang-alang, dia ambil lah job tu.
3: Tapi nama dia Izamel bukan alang.
2: Yalah. Jadi ada yang tepat, ada yang tidak. Jadi macam biasa, yang tepat akan dan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
3: Penaja, terima kasih banyak-banyak.
2: Allahuakbar.
3: Yang pemasaran promosi RTM, terima kasih banyak-banyak. Pemenangnya yang bertuah hari ini ialah
4: Harun Kasim.
3: Panjang. Harun Kasim
2: Oh, faham tak? Sampai kami cakap mata kita pejam tau. Ini jumaat. Allahuakbar.
3: Sama-sama. Esok dah weekend.
1: Esok dah cuti dah esok.
3: Okay. Baik. Harun Kasim, boleh WhatsApp ke nombor?
1: Nombor dia dah. Tak ada pin tu.
3: Okay. Terima kasih untuk meneka penyampaian.
2: Ada nombor tak dia?
3: Ada.
2: Sabar tau. Harun Kasim. Apapun, terima kasih kepada Aidil Adha dan juga Sis Norma yang berada di Brunei Darussalam. Pagi ni terus saja layan Nasional FM.
3: Terima kasih
2: banyak-banyak warga Brunei. Auda semua.
3: Okey, Harun Kasim nombornya 013 822 6962.
2: Sekali lagi
3: 013-6822-6962.
2: Jangan lupa tau, Harun. Jadi apapun kita nak kongsikan juga, sebab tiga suara ni sambil kita begini, kita juga ada bakat yang luar biasa dan juga ada bahan istimewa untuk semua.
3: Okey. Ini berkaitan dengan jerebu. Okey, yang mana ada pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan sepatutnya berlangsung minggu depan terpaksa ditangguhkan.
2: Allahuakbar.
3: Susulan situasi jerebu yang semakin teruklah di negara kita ni.
1: Betul. Dan Kementerian Pendidikan KPM Nusi Kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan.
2: Jadi kementerian menegaskan bahawa kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan di samping memastikan pentaksiran dapat dilaksanakan secara teratur.
3: Okay, insyaAllah.
2: Jadi hati-hati semua, kalau boleh kurangkan aktiviti luar.
3: Baik. Kalau ada tarikh yang baru, nanti kami akan maklumkan juga.
2: Betul.
3: InsyaAllah.
1: Okey, selepas ini kita ada Tahukah Anda.
2: Allahuakbar. Saya tak nak tengok.
3: Kenapa?
2: Kau tengok dia.
3: Rambut gitu.
1: Rambut dia bukannya seperti apa yang difikirkan.
3: Mesti bau.
2: Itu adalah rambut ya. Ia bukan ular ataupun batang pokok.
3: Ya Allah. Tapi pada macam anaconda.
2: Dia tak boleh nak berjalan
1: Tak boleh.
3: Ya Allah, kesiannya. Kenapa seksa diri macam ni?
2: Tak, nanti adalah kisah awak cerita.
3: Tak, tapi rambut dia lebat di situ, tapi yang dekat situ dia tak apa dah lebat.
1: Nampak macam mana?
2: Allahuakbar. Boleh terus saja tonton di Facebook sekarang ni
1: Okey Baik.
2: Allahuakbar.
1: Tengok sekarang video dah pun ada. Kita dengar lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
3: Cantik.
1: Inilah dia.
2: Nasional Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey. Allahu akbar. Masya-Allah.
2: Aduh.
3: Saya tak sanggup. Satunya sebab kita ni orang Islam.
1: Betul.
3: Ada kena mandi wajib dan sebagainya.
2: Tak boleh.
3: Kalau macam ni dah tak boleh dah ni.
1: Ya, memang tak boleh.
3: Tak bersih dah.
1: Nak berhijab lagi.
3: Nak berhijab. Jadi terbun ni.
1: Ya. Allahu akbar. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook Nasional FM. Masya Allah. Bayangkan anda macam saya. Saya ni potong rambut ni sebulan 4 kali.
3: Seminggu sekali lah.
1: Seminggu sekali.
2: Betul.
3: Kadang-kadang saya yang tolong gunting.
2: Ada sikit.
1: Ya, kadang-kadang dia yang tolong gunting dia. Saya memang tak boleh.
3: Dia tolong dia gunting sikit ujung ni tengah.
1: Dia tak boleh. Saya memang pasal rambut ni macam mahkota lah. Macam wanita kan. Saya pun sama jugalah.
3: Mahkota lelaki yang mahkota juga.
1: Ya, awak sama kan Azri kan?
2: Lebih kurang lah.
1: Kalau kita pergi kedai, potongan tak okey.
2: Oi, tak boleh.
1: Tak boleh.
3: Macam tu
2: Dia mesti akan pergi kedai yang sama,
1: sama je.
2: Orang yang sama.
3: Oh, ya ke?
1: Dia tak boleh orang tukar.
2: Betul.
3: Baru saya tahu orang lelaki macam tu.
1: Tak boleh. Kalau orang tukar, jadi dia tak akan tahu apa yang kita nak.
2: Betul. Okay. Jadi dia tanyalah pada husband, suami. Dia mesti kedai yang sama.
3: Kedai yang
2: sama.
3: Dia pakai tudung kan kadang.
1: Awak kan. Okey, baik. Nenek ni berusia 89 tahun tidak pernah basuh dan potong rambut sejak usia 19 tahun.
2: Okey.
1: Jadi ni di negara Vietnam ada seorang warga emas yang telah pun menyimpan rambut selama berpuluh-puluh-puluh tahun tanpa memotong dan membasuhnya. Sehinggalah kita bercakap sekarang ni.
3: Allah. Umur dia berapa?
1: Umur dia 89 tahun Bayang tapi dia tak cuci rambut dah 87 tahun.
3: Saya 70 tahun. Umur 89.
1: Yalah.
3: Masa saya boleh 19, 70.
1: Okay.
3: Itu umur tu.
1: Tanpa memotong dan membasuhnya. Sehinggalah kita bercakap sekarang ni.
3: Umur dia berapa?
1: Umur dia 89 tahun Bayang tapi dia tak cuci rambut dah 87 tahun. Saya
3: 70 tahun. Umur 89.
1: Yalah.
3: Masa saya boleh 19, 70.
1: Okay.
3: Itu umur tu.
1: Saya
3: 70 tahun. Umur 89.
1: Yalah.
3: Masa saya boleh 19, 70.
1: Itu
3: umur tu.
2: Keluarga emas ni bernama Nguyen Thi Dinh. Dia tinggal dekat wilayah Ben Chi di Vietnam yang mana telah pun menggemparkan dunia dengan memiliki rambut sepanjang 6.1 meter atau sekitar 20 kaki panjang rambut dia.
1: Macam ular tau kalau anda tengok dekat Facebook.
3: Macam anaconda tau. Okay, segalanya bermula masa tu umur dia 19 tahun. Dia rasa sakit kepala yang sangat-sangat-sangat sakit selepas dia potong rambut buat kali pertama Lepas tu dia mendapati sakit kepala dia semakin sembuh apabila dia biarkan je rambut dia tu tumbuh panjang tanpa dipotong. Disebabkan dia takut sakit yang sangat-sangat-sangat-sangat tadi tu berulang lepas dia potong rambut, maka dia buat keputusan tidak lagi memotong rambut hingga hari ini dah 70 tahun.
1: Allahuakbar. Namun berlaku satu lagi kejadian pelik, iaitu ketika beliau membasuh kepalanya, sakit kepalanya kembali menyerang menyebabkan dia mengambil keputusan untuk tidak membasuh kepala dan rambut sehingga hari ini, 16 Oktober 2026. Sehingga hari ini tau.
2: Allahuakbar. Dan ceritanya selepas dibiarkan rambut tu seperti hampir lebih 70 tahun, rambut tu dah pun menggumpal menjadi tebal dan dikatakan macam rambut dreadlock. Dan panjangnya macam saya katakan tadi lah, 6.1 meter sepanjang 20 kaki.
3: Itulah.
1: Macam ni ular sawah. Tak, sepatutnya apa?
3: Ular sawa.
1: Saya nak, maksudnya rakan-rakan saya peka apa yang saya cakap. Ular sawa tau. Jadi walaupun rambut itu dianggap sebagai penyelamat daripada sakit kepala, gumpalan rambut yang terlalu berat dan panjang telah menjejaskan pergerakannya. Sebab sebenarnya apabila keadaan ini mengganggu kesihatannya.
3: Sesungguhnya
1: menjejaskan pergerakannya sehingga menyukarkan beliau untuk berjalan atau merangkak dengan mudah tanpa bantuan.
3: Dan dia terpaksa mengesot awak, kalau awak semua boleh tengok sekarang dekat FB Live, dia ni ibarat macam ada satu gambar pernah tular dulu yang ada macam makhluk dia mengesot tu.
2: Ya. Yeah. Ha. Saya bayang macam tu jugalah dia.
3: Nampak tak?
2: Macam ular.
3: Sebab dia dah tua. Bila dah tua, badan dia dah bongkok. Lepas tu tak boleh berjalan. Jadi bila dia mengesot yang terpaksa macam tu, dia jadi macam
1: tengok.
3: Yelah, menyeramkan.
1: Jadi itulah dia kesian kehidupan lah. Kesian tau bila kita tengok kehidupannya. Dan dalam Islam itu sendiri, kita kena menjaga kebersihan.
3: Betul lah. Betul lah.
1: Lagi-lagilah untuk menyempurnakan solat kita.
3: Alhamdulillah.
2: Betul. Tak boleh macam ni. Kalau kita tak boleh.
1: Memang tak boleh. Sebab tu kebersihan itu memang harus
3: sebahagian
1: dia utama.
3: Sebahagian beriman.
1: Betul.
3: Macam mana dia buang air kecil, pergi tandas, mandi semua eh?
1: Awak kan.
3: Tak betul lah, dia tak boleh jalan kan.
2: Dia macam apa, ular berbadan manusia.
1: Kesiannya.
3: Kesiannya eh.
1: Tengok yang datang pun pakai mask sebab busuk.
3: Betul. Dia dah ibarat jadi bahan pameran dah.
1: Ya, sebab dia siapa datang ni dapat duit nak ambil gambar dia.
3: Yelah betul.
1: Allah Akbar.
2: Saya tak boleh tahan tengok hujung rambut dia tu.
3: Hujung rambut dia tu
2: dah macam berigalah.
3: Macam apa ya?
1: Tengok tau, siapa tak tengok rugi.
3: Tengoklah
2: rambut tu eh.
3: Dia macam doh tepung. Perisa coklat.
1: Ya, dah dia macam pokok. Dah.
3: Anda semua tengok dia macam apa. Okey, baik, jom.
1: Dah.
2: Ini dia.
1: Lagu apa?
2: Si Rambut Kuning. Ada tak lagu rambut tau?
1: Allah. Hanya National FM je lah yang siar lagu begini eh.

0: Rambut panjang.
1: Aduh.
2: Allahu akbar. Hey, no, saya ni huda.
1: Ya, dia cakap apa?
2: Dia kata malam dia tidur, kita potong senyap. Sakit kepala lagi tak? Awak kan. Dia tak sakit dah, mungkin dah tak ada dah.
1: Mungkin tak ada terus tu.
2: Ya.
1: Okey, Mahfuzah.
0: Mahfuz.
1: Mahfuzah Satiman Maisyura. Dia kata tak pernah cuci apa?
2: Iya. Yeah.
1: Macam manalah bau agaknya.
2: Jangan difikir tau. Allah.
1: Ya, okey.
0: Zamilah Sulaiman, Allahu Akbar. Macam manalah nenek ni menjalani kehidupan seharian?
2: Itulah.
0: Ya. Hai.
2: Allahu Akbar. Nurul Ashikin, dia kata rambut yang panjang tu tak uban pula. Dekat bahagian atas dah beruban. Saya dekat bawah tu memang dah lama kan.
0: Dah lama sangat.
2: Ini mungkin dah bertahun-tahun, berpuluh tahun dulu dah.
1: Dia uban dekat bahagian akar dia. Maksudnya bahagian kepala, akar dia tu membawa ke bahagian bahu tu dah beruban dah.
2: Ya.
1: Tapi selepas tu yang dah tu, itu yang penghujung ekor tu adalah yang dah masa umur 19 tahun dulu.
2: Bayangkan.
1: Tak gugur rambut pula. Biasa kalau tak basuh rambut ataupun
2: dah dah biasa dengan kehidupan, dah dah immune, immunity dah kuat.
0: Kak Dayang kata apa tau? Itulah istimewanya Islam. Kena mandi kalau kupas lepas haid. Kena sebab kita nak solat.
1: Betul.
0: Sakit kepala pun kena mandi juga. Nak kena jaga kebersihan.
1: Ya.
2: Kak Dayang apa tu lepas ahem tu? Apa?
1: Kadang-kadang
2: Yelah,
1: Reed Zairi. OMJ. Macam anaconda betul lah.
2: Okay. Azhar Ja'a baru nak menempuh perjalanan pergi kerja 40 km, 27 traffic light. Sekarang ni
0: Okay, banyak
2: Azhar, semoga dia pemudahkan urusan awak. Kak Miza Yusni.
1: Terima kasih tau dengar. Dia pun dengar kita juga. Tapi betul. Dia tak ada masalah rambut lah sebab dia bertudung.
2: Ya, mungkin sebabkan tu. So, mungkin sebab tu dia bertudung.
1: Dia cakap dengan saya. Mana WhatsApp dia tadi? Dia kata
2: awak kan,
1: walaupun rambut Sonic makin nipis, okay bye. Saya cakap dengan dia, jangan risau kak, Sonic dah tanam rambut.
2: Okay, baik. Nazri,
0: Syafiq.
2: Oh, Syafiq. Okay,
1: silakan
0: Syafiq.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih National Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Badini serta salam Jumaat. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini Jumaat 16 Oktober 2026 dimulakan dengan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dijangkakan kelewatan selama 30 minit dari Seberang Jaya menuju ke Perai, ekoran trafik tinggi pada waktu puncak. Seterusnya di Lebuh Raya Utara Selatan E2 trafik sesak seperti biasa selepas Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di Tambak Johor, trafik juga dilihat mulai sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru menuju ke pertengahan Jambatan Woodland. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKB E1 dijangkakan kelewatan selama 20 minit dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Serta trafik juga dilihat semakin bertambah dari Bukit Lanjan menuju ke Kota Damansara. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Sifil menuju ke Susu Masuk Kewajipan serta Sunway ke Susu Masuk Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik mulai bertambah dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra serta perlahan dari USJ ke Sifil. Di Lebuh Raya Bes Raya E9, kerana trafik mulai perlahan dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana serta Plaza Tolok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NP E10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan perlahan dari Kucai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam. Beralih pula ke Lebuh Raya LDP East Plus, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, IOI Pucung Jaya ke Jabatan Kabel serta trafik dilihat semakin sesak dari Pencala ke SS2. Di Lebuh Raya Bertingkat Ampang Aklih, trafik dilihat mulai sesak dari Ampang menuju ke Plaza Tol Datuk Keramat. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik dilihat mulai perlahan dari Plaza Tol Sungai Ramal menuju ke Unit 10. Manakala di Lebuh Raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Sri Kembangan menuju ke Bukit Jalil. Di lebuh sprint E23, trafik mulai perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Di lebuh Duke E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam menuju ke Plaza Tun Sentul Pasar serta Sentul ke Segambut. Di lebuh GCE E35, trafik dilihat mulai meningkat dari Bukit Jelutong ke Susu Keluar Jalan Moffat serta persimpangan Kuang ke Rawang Selatan. Manakala di lebuh KL Karak E8 terdapat penutupan persimpangan Rem B dan Rem C dari Genting Highland ke Pusat Bandar. Ekoran kerja-kerja turapan jalan yang dianggarkan akan selesai jam 10 pagi. Pengguna dinasihatkan untuk mematuhi arahan petugas di lokasi. Peringatan untuk semua pengguna lebuh raya, nyalakan lampu ketika memandu terutama ketika cuaca hujan dan keadaan yang berjerebu. Pengguna juga dinasihatkan sentiasa memandu dalam keadaan kesihatan yang baik sebelum memulakan pemanduan. Bagi penunggang motosikal, sentiasa menggunakan pelitup muka atau mask semasa melakukan pemanduan ataupun tunggangan. Elakkan menunggang secara kumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di lebuh raya, sila layari aplikasi XLM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamarudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Malaysia, kembali bersama Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: yang tunar.
1: Warga Ipoh.
2: Saya bila tengok video ni terus lepas konti rasa nak shoot pergi Ipoh.
1: Allah.
2: Awak nak ikut?
1: Saya insya-Allah ikut ya. Sebab ini berkenaan dengan cendol. Cendol abang kacak. Kalau nak tengok kacak ke tidak, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sebab dekat Facebook ada tiga orang yang kacak. Baju putih, baju biru dan juga baju merah.
2: Saya akan memilih baju merah. Saya suka lelaki yang pakai t-shirt macam ni. Lepas tu dia pakai hand sock macam inner. Sebab badan dia macam sada-sada.
3: Okay.
2: Melting sebab ini Jumaat.
3: Awak
2: saya kena kawal sikit lah.
3: Abang cendol kita eh. Jadi abang cendol kita ni dah pun ada dekat talian. Kita nak bersama dengan beliau pada pagi ini.
2: Selamat pagi. Abang Kelvin.
4: Selamat pagi.
1: Apa khabar? Sehat pagi ni eh?
4: Sehat.
3: Abang.
2: Apa perasaan abang bila digelar sebagai lelaki terkacak yang menjual cendol bang?
4: Berbangga.
1: Oh, berbangga.
3: Berbanggalah.
2: Tapi abang tahu tak abang sebenarnya handsome?
4: Tak, tak dapat ke?
2: Apa dia?
3: Macam mana?
4: Ulang balik ke?
3: Okey.
2: Macam mana? Abang tahu tak abang handsome?
4: Tahulah kak, tapi tak sangat sengit tak sangat.
2: Dia tahu tapi dia merendah diri lah.
1: Sebab
2: macam kawan yang sebelah saya ni.
1: Awak kan?
2: Dia rasa dia handsome dan dia memang akan cakap yang dia handsome.
1: Jadi saya lah tu. Okey baik. Sejak bila berniaga cendol ni?
3: Bang.
1: Tiba-tiba berniaga cendol dan tiba-tiba viral videonya.
3: Betul bang?
4: Ya. Start berniaga ni dari 2015.
3: Memang ni cendol turun-temurun ke ataupun memang abang cipta sendiri cendol ni bang?
4: Cipta sendiri bang.
2: Macam mana abang boleh terfikir nak mula jual cendol?
4: Sebenarnya idea nak buka warung cendol ni datang selepas saya habis belajar. Memang dari dulu saya minat nak buat bisnes sendiri. Jadi saya fikir bisnes yang boleh buat dalam semasa yang semasa semua kaum di Malaysia boleh nikmati.
1: Hebatnya.
2: Abang asal memang orang Ipoh lah bang?
4: Ya, asal Ipoh.
1: Pernah tak terfikir nak menjadi model ke menjadi pelakon ke? Sebab wajahnya memang kacak kalau kita tengok dekat Facebook ni.
3: Betul bang?
4: Tak.
3: Tak benar. Tak terfikir lah.
2: Abang boleh menyanyi bang?
4: Suara tak
1: berapa
4: elok.
1: Suara tak berapa elok
2: tapi
1: muka elok.
2: Tapi kalau muka elok, abang nyanyi pun rasa elok juga ni bang.
3: Ada tak orang macam apa bang? Ada tak orang datang jumpa abang nak buat abang jadi model ke? Nak bawa abang jadi pelakon ke? Ada tak dapat offer macam tu?
4: Ada.
3: Siapa bang?
1: Mestilah.
3: Siapa dia bang?
4: Dia tu dalam drama Singapura.
3: Macam mana?
4: Dari drama Singapura ada.
2: Drama Singapura. Terus international.
3: Jadi abang melakon apa drama tu?
4: Tak.
1: Saya tahu jawapan.
3: Kenapa tak berlakon pula bang?
4: Satu atau dua trip sahaja saya ada.
2: Okey, kalau bang, ada yang nak cari cendol abang ni, lokasi betul-betul spesifiknya dekat mana
3: dekat
2: tu?
3: Dekat mana bang?
4: Dekat Kuki Paneling.
2: Dekat mana?
4: Kedai, wawasan cendol abang kata dekat Jalan Yang Kasa atau dekat Jalan Biji Timah.
2: Ada dua. Jalan Bandar Timah.
1: Jadi setelah video ni viral ni bang adakah ada perubahan-perubahan orang kata pengunjung yang membeli tu? Ramai ke?
3: Halo bang?
4: Ya bang.
2: Ada tak orang serbu abang?
1: Serbu,
3: ada tak bang?
4: Ada bang.
1: Rezeki.
3: Ceritanya jualan meningkat berapa banyak bang sekarang ni?
2: Awak ni kan. Satu cawan jual berapa bang?
4: Jual RM7 kak. Ada kacang jagung.
3: Berapa perisa dia bang?
4: Dia ada, kami ada cendol kopi dengan cendol matcha yang jual RM7 dan cendol durian.
2: Sedap
4: durian RM20. Dia ada Musang King dengan D24 yang porsi yang besar. Dua orang boleh kongsi.
2: Mantap.
3: Selain jual cendol, apa lagi menu ada bang? Ada makan-makan lain ke?
1: Ya.
4: Cendol saja.
1: Oh, cendol saja.
3: Cendol saja.
4: Dan ABC.
1: Ha, jadi waktu operasinya bila? Pagi dah bermula ke atau petang?
4: 10 suku hingga 6.5 suku kak.
1: Awal eh.
2: Setiap hari ya bang?
3: Setiap hari.
4: Setiap hari.
2: Okey, baik. Jadi abang ada tak ucapan untuk peminat-peminat abang?
1: Dah viral dah ni.
2: Nak suruh datang nak,
4: ke? Sangat ingat rasa cendol kami yang creamy dan sedap dan menggunakan bahan-bahan yang berkualiti. Walaupun harga barang semakin naik, kami tetap upgrade barang dan membaiki rasa cendol kami dari semasa ke semasa supaya pelanggan dapat rasa lebih baik setiap kali datang.
1: Terima kasih bang. Terima kasih Beast on Air. Terima kasih banyak-banyak bang.
4: Semoga insyaAllah jumpa lagi.
3: Okay, bye. Wow. Itu dia apa cendol kita eh.
2: Oh, kalau macam ni setakat RM7, RM20 ni boleh.
1: Ya, boleh.
2: Okay, cuba komen sikit siapa yang tengah dengar ni. Takkanlah tak nak tengok eh. Abang Handsome jual kacang, jual cendol eh.
3: Ya.
1: Rizlia, terima kasih. Nazri dengan Sonic lagi Handsome. Ya ke?
2: Abang ni masih dengar kita awak kan?
1: Abang, terima kasih tau. Namanya Calvin Raj.
3: Sebab
1: dia ada mix. Sebab tu wajah dia begitu. Wajahnya kacak. Sebab ada mix macam Chinese, Indian dan Melayu. Orang kata macam orang Melayu.
2: Betul.
3: Indian pun ada eh.
2: Macam abang yang buat roti dekat kafe atas Zoro Chanai.
3: Bukan
2: Melayu tapi sebenarnya campuran.
3: Dia mix.
2: Dia mix.
1: Dekat mana?
2: Dekat kafe. Awak kata dah pergi kafe atas.
1: Saya tak pernah. Untuk
3: dia rendah je orang dia. Dia tinggi Alia kan.
1: Saya tak pernah pergi kafe RTM. Handsome itu saja. Ya.
2: Tapi sebab dia rendah bukan awak punya.
1: Okey baik, jom kita dengarkan lagu apa Nazri.
3: Okey, lagu ini untuk anda.

0: siapa yang suka makan cendol pernah singgah ke cendol abang ni?
1: Okey.
0: Hantar komen.
2: Ya, betul lah. Okey, baik. Ini komennya Bibasion ni. Dia kata kacak betul lah abang ni. Nanti nak ke Ipoh lah makan cendol. Awak kan Biba kan?
1: Nanti kalau siapa-siapa yang dengar, lepas tu pergi cari abang ni ataupun mungkin bila-bila lalu ke kan, bagi tahu dia datang sebab dengar dekat National FM.
2: Betul. Lah. Nanti abang tu mungkin akan bagi diskaun lah. Macam RM7 tadi, jadilah RM7.69.
1: Okey, so Aimi, dia kata kalau cerita pasal cendol ni, bila saya balik kampung memang tak lepaskan peluang makan cendol kat Segamat Johor. Tapi sebab tak viral, kita tak ambil lah cerita tu. Kena viral dulu eh.
0: Okay, Masya Sari kata Allahu Akbar, penjual cendolnya kacak dan kemas.
2: Tengok dia bersih tau.
0: Bersih.
2: Apabila dia tengok tempat dia bersih, pakaiannya, rambutnya tengok.
1: Tengok eh, apabila dia pegang mangkuk cendol tu, otot dia terkeluar. Macam sedang pegang dumbbell. Jadi membuatkan saya hilang mengantuk sekarang ni.
2: Saya rasa dia saja je beli perkakasan yang berat. Mungkin itu tembaga. Kita tak tahu eh.
1: Saja je ambil angle dari tepi tau.
0: Nak nampak sado tu kan.
1: Itulah.
0: Okey.
1: Elok.
2: Elok betul. Yeah. Siapa tak tengok rugi.
0: Okey, ada kat layar kata dari caranya kelakar. Nan bukan Melayu tulen tapi orangnya lelaki tulen, bertubuh sasa katanya.
2: Betul. Tapi ada yang kata wajahnya macam orang Melayu. Kita pun pertama kali tadi ingatkan Melayu tapi rupanya dia adalah mix ya.
1: Okey, Shiro nak kata, dia kata sesiapa yang bujang, okey, yang kata apa, bolehlah cuba eh. Masuk-masuk line, cuma itulah.
2: Mana tahu rezeki kan. Aris Abdul Matalib.
0: Okey.
2: Dia kata mesti perempuan je ramai pelanggan dia ni.
1: Kamsih Muksid is watching.
2: Mak dia kan.
1: Mak saya tiba-tiba masuk juga. Ini bukan main, mak eh.
2: Ibu dia ingat, ibu dia.
1: Mak ingat mak ayah kat rumah tu.
0: Ni Cik Puan kata kalau dekat Tawang ni tiap-tiap minggu pergi beli cendol ni.
2: Kan. Okey. Rashila M. Nor. Hello.

0: Tengoklah sekarang ni.
1: Oh, Bibasian kata dekat mata dia sekali nampak macam Yusri KRU.
2: Mungkin ada
1: macam nampak. Rem masa muda pun ya juga. Betul.
0: Ya. Dekat bagian mata lah.
1: Okay, boleh tengok?
0: Baik.
2: Nantilah tengok
0: Tengok tau.
2: Okay.
1: Mak saya dah boleh bancuh kopi ni. Saya risau lama-lama dia kat dalam ni.
2: Selepas ni bersama dengan ni Abang Handsome.
1: Izamin Nasi
2: Okay.
1: Baik.
2: Nanti kembali lagi kita nak
0: tengok video. Maksudnya semua handsome lah pagi ni Tak sangka kita ni kan.
1: Sebab tu lah awak semua terpilih.
0: Ya handsome je pagi.
2: Ya. Yang
0: tak berapa tu malam lah.
1: Malam ke tengah malam?
0: Kan.
2: Nak bawa ke pagi ke apa?
0: Tengah malam tu paling yalah awak. Gendah lah. Baik.
2: Inilah dia.
0: Nasional.
2: Pagi.